0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih 89 FM, berdua fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, selamat pagi teman berdua. Apa kabar untuk hari ini? Ketemu lagi ya di Sepada di jam 9 lewat 11 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Abdi. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang satu hal teman berdua yang mungkin banget dan sering banget kalian dengar, tapi jangan sampai kita menganggap hal ini sepele. Dan topiknya di hari ini adalah narkoba mengancam generasi muda melawan, teman berdua. Dan kalau dengar kata narkoba, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir, ah itu kan masalah orang lain. Padahal teman berdua, padahal sebenarnya nggak begitu ya teman berdua. Narkoba ini bisa menjadi masalah yang dekat dengan kehidupan anak muda. Karena itu kita perlu punya pengetahuan yang cukup supaya nggak mudah terpengaruh. Apalagi ya, masa muda ini adalah masa ketika kita sedang mencari pengalaman, mencoba banyak hal baru, dan bertemu banyak orang. Disinilah kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang justru bisa merugikan untuk kita sendiri. Dan kadang teman berdua, sesuatu yang berbahaya bisa ditawarkan dengan cara yang kelihatannya biasa-biasa aja. Bisa saja seseorang mengatakan, coba sekali aja. Nah, justru di sini kita harus berani bilang tidak kepada hal yang negatif. Karena teman berdua, karena menjaga diri bukan berarti kita sok cuci atau sok hebat ya. Justru, orang yang bisa menjaga dirinya adalah orang yang tahu apa yang baik untuk masa depannya. Nah, teman berdua, kita akan membahas tentang permasalahan narkoba ini selama 1 jam ke depan. Boleh banget untuk teman berdua yang pengen cerita-cerita ataupun sharing tentang pengalamannya dalam menasihati atau mencegah narkoba untuk kalangan anak muda, boleh banget untuk kirim sharingan cerita kalian di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 489499. Oke, okay? Abis tunggu ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, kita masih membahas tentang narkoba. Kita lanjut lagi pembahasan ini ya. Dan tadi kita sudah bicara tentang narkoba bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele. Benar, jangan anggap sepele narkoba. Sekarang saatnya kita bahas hal yang salah satu penting juga, yakni keberanian untuk menolak. Kadang saat ini ya, anak muda itu bisa berada dalam situasi yang membuat mereka sulit mengatakan tidak. Misalnya karena ajakan teman, takut dianggap gak solid, takut dibilang gak gaul, atau juga takut untuk dijauhi sama teman. Padahal teman berdua, teman yang baik seharusnya gak memaksa kita melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri. Jadi kalau ada yang mengajak atau melakukan hal berbahaya, kita boleh banget untuk bilang saya tidak mau. Sederhana kan? Tapi gak perlu panjang.

0: panjang. Cukup aja, saya tidak mau. Udah deh. Dan kalau ya, misalnya situasinya membuat kita gak nyaman, kita bisa memilih untuk pergi dan mencari orang yang bisa dipercaya untuk membantu. Iya, kita cut inside aja teman produk. Kita cut aja orang teman itu yang tidak berguna dan pengennya buat berubah hal yang buruk. Dan di Papua sendiri teman produk, anak muda punya banyak ruang untuk melakukan kegiatan positif ya. Kalau dilihat, kita bisa aktif dalam komunitas pena, penggiat, penyuka ataupun pencinta alam. Udah tuh ada juga olahraga, ada juga seni, sanggar-sanggar. Kemudian ada juga kegiatan sosial, ada juga pendidikan, ada juga kegiatan yang berkaitan dengan budaya dan lingkungan. Pokoknya lengkap semua. Dan kita sebagai generasi muda yang kuat, bukan cuma soal pintar, tapi kita juga harus berani dan punya prinsip. Dan kalau kita punya prinsip, kita pasti tidak gampang untuk terbawa arus teman berdua. Jadi coba pikirkan, masa depan kita ini masih panjang, jadi masih banyak hal yang ingin kita capai, masih banyak tempat yang ingin kita kunjungi, masih banyak karya yang ingin kita buat, masih banyak cita-cita yang ingin kita wujudkan. Dan jangan sampai satu keputusan yang salah untuk membuat semua rencana itu terganggu. Berani bilang tidak pada narkoba bukan berarti tidak gaul, justru itu menunjukkan bahwa kita bisa menjaga diri kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan...
2: Baik teman-teman berdua, sekarang waktunya kita mendengarkan talk show RRI Fak-Fak yang saat ini telah berlangsung di SMA Negeri 1 Fak-Fak. Talk show ini mengangkat tema menjadi pelajar Indonesia yang berkarakter dan berjiwa nasionalis serta menanamkan nilai keindonesiaan di SMA Negeri 1 Fak-Fak. Dan lewat obrolan ini kita akan mendengarkan berbagai pandangan dan cerita tentang bagaimana menjadi pelajar yang bukan hanya berprestasi di sekolah, tetapi juga punya karakter yang baik, rasa cinta terhadap Indonesia, serta mampu menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat teman perdua yang penasaran seperti apa keseruan dan pesan yang disampaikan dalam talk show ini, ayo kita dengarkan bersama-sama.
3: Arus globalisasi ya sangat penting bagi pelajar nih Kakak Fitri untuk tetap memegang teguh identitas serta nilai-nilai keindonesiaan. Dan untuk mengupas tuntas topik ini tentunya ada beberapa narasumber kita ya. Tapi sebelumnya Kakak Fitri ada yel-yel nih.
4: Oke, okay, ada yel-yel dari
3: adik-adik Paskibra kita.
4: Mereka asal SMA Negeri 1
3: Fak-Fak. Iya, betul.
4: Oke, okay, bagaimana sudah siap?
5: Yeah.
3: Okay. Yang pandu siapa namanya? Saya lupa ya tadi. Yeah. Iya, Mikael. Oke, Mikael silakan berdiri langsung pandu teman-teman paskibranya untuk yel-yel ya sebelum kita mulai di talso. Oke, silakan.
6: Oke.

0: Iya, kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk siswa siswi SMP 1 Pontok. Mereka ini yang kemarin tentunya telah menyukseskan,
1: betul,
0: mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026 iya, di Stadion 16 November tentunya.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Kayak berasa kita huha gitu ya.
0: Jadi makin semangat siang hari ini. Oke.
1: Okay, oke.
0: Okay. Kak April dan yep, semua tentunya telah hadir bersama dengan kita di sini. Ada tiga narasumber. Kayaknya ya, kita duduk dulu deh.
1: Oke. Okay. Langsung saja Kakak Fitri perkenalkan.
0: Oke, kita akan perkenalkan kita, ketiga narasumber kita yang tentunya sudah siap ya untuk kita ajak ngobrol siang hari ya, ini. Mm-hmm. Yang pertama yaitu dari Waka Kurikulum, Ibu Cecilia Lilis Sumartini. Siang Ibu.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar Ibu?
2: Sangat baik.
0: Sangat baik.
2: Sangat baik.
0: Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya ada Bapak Martin Echa Matmuar. Beliau adalah Waka Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Fakfak. Ya Pak, selamat siang. Apa kabar Pak hari ini?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, dan yang ketiga yaitu Bapak Lajumali MPD. Beliau adalah Waka Bidang Humas SMA Negeri 1 Fakfak. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya gimana nih Pak?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita.
1: Iya, luar biasa ya. Yang jelas nanti juga sebentar ada sesi bertanya ya Kakak Fitri.
0: Sesi
1: jadi buat
0: tanya jawab.
1: Iya, buat ada yang ada di sini yang mau bertanya langsung saja. Kebetulan sudah ada tiga narasumber kita yang luar biasa dari kurikulum, humas dan juga kesiswaan. Oke, kita ke Ibu Cecilia dulu, Ibu. Ya Ibu, ini mungkin sesuai dengan tema kita ya tadi ya, tema kita bahwa menjadi pelajar Indonesia yang berkarakter dan berjiwa nasionalis, menanamkan nilai keindonesiaan di SMA Negeri 1. Nah menurut Ibu sendiri ini ya, seperti apa karakter pelajar yang paling dibutuhkan di tengah perkembangan zaman saat ini Bu?
2: Oke, kalau menurut saya pelajar ataupun pemuda
1: ya,
2: di fakultas yang berkarakter itu harus menjiwai nilai-nilai Pancasila.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dia harus bisa menerapkan, menanamkan setiap hari nilai-nilai Pancasila itu baik di sekolah, di rumah maupun dimanapun mereka berada. Betul. Itu yang pertama.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, harus menjunjung tinggi filosofi fak-fak.
1: Ya.
2: Satu tungku tiga batu. Mm-hmm. Itu artinya kita bisa menghargai perbedaan yang ada, terutama di bidang agama yang berbeda-beda ya, di makwak ini kan bermacam-macam agama, kita harus menjunjung tinggi perbedaan, menjadikan perbedaan itu sebagai semangat untuk terus membangun fak-fak sebagai bagian dari Indonesia.
1: Betul.
2: Kemudian yang ketiga, itu berkarakter artinya kita bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia bahwa kita ada di fak-fak. Artinya kita harus menjunjung tinggi budaya-budaya, merawat supaya tetap lestari sehingga kita sebagai anak-anak fak-fak bangga, ini loh saya anak fak-fak tetapi betul, bisa membangun Indonesia ke depannya. Itu
1: okay,
2: arti berkarakter untuk anak-anak di fak-fak.
0: Oke, okay, baik Ibu Cecilia, nasionalisme itu sering dianggap hanya berkaitan dengan upacara dan lagu kebangsaan ya Ibu ya. Nah sebenarnya seperti apa nih bentuk nasionalisme yang bisa dilakukan pelajar dalam kehidupan sehari-hari Ibu?
2: Untuk kehidupan sehari-hari ya, kalau di sekolah kami itu sudah terintegrasi di beberapa pelajaran. Jadi ada di pelajaran agama, sejarah, kemudian ada juga di PPS dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian ada kebiasaan, pembiasaan setiap hari itu oleh Waka Humas kami dibiasakan untuk Indonesia Raya setiap hari. Jadi setiap hari, bukan hanya hari Senin. Jadi kita mengumandangkan lagu bahkan tiga stansa. Kemudian ada literasi pagi, ada juga numerasi, ada juga kegiatan senam bersama sesuai dengan program pemerintah itu.
1: Mm-hmm.
2: Itu nilai-nilai karakter yang kami bangun supaya anak menjadi lebih disiplin, kemudian bertanggung jawab dan juga jujur.
1: Oke, okay,
0: okay, kita berikan tepuk tangan dulu dong.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa ya.
1: Oke, okay, ya, kita ke Pak Martin dulu ya, Bapak. Nah, ini kalau dibilang di era media sosialnya kan berbagai tren dari luar negeri, bagaimana pelajar bisa tetap kekinian, tetapi tidak kehilangan identitas sebagai anak Indonesia nih Bapak?
3: Baik, jadi untuk menjadi pelajar bukan berarti kita tidak menyaring sesuatu yang kita terima secara mentah-mentah. Artinya kita harus punya filter. Filter itu yang kita gunakan untuk menyaring budaya atau apa yang masuk dari luar, ya, sehingga kita tidak mengaplikasikan langsung ke dalam pembelajaran. Akhirnya menjadi kekinian bukan berarti harus menerima secara mentah-mentah.
1: Betul. Kayak
3: gitu. Jadi harus ada kita menggunakan seperti aplikasi-aplikasi yang sudah ada seperti medsos dan lain-lain itu menjadi promosi apa yang kita buat. Tapi bukan berarti kita salah gunakan aplikasi-aplikasi itu.
1: Oke. Iya. Kalau bicara soal bullying nih, Pak Guru, bullying, perundungan dan saling mengejek masih terjadi di lingkungan pelajar. Nah, ini menurut Bapak bagaimana pendidikan karakter dapat mencegah hal tersebut nih, Bapak?
3: Baik, untuk pendidikan karakter itu menanamkan nilai empati dan toleransi. Dan itu sudah kita implementasikan dan kita integrasi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Wakasi Kurikulum. Itu sudah masuk di beberapa mapel. Sehingga siswa sini diharapkan menjadi upstander, pembelah. Ketika terjadi pembulian di sekolah ini, siswa sebagai upstander, pembelah. Jadi dia tidak seperti mereka yang disebut dengan bystander, jadi penonton. Ketika ada teman yang dibully, malah ikut bully. Dia, kemudian dia tidak melaporkan atau terus menyelesaikan masalah itu hingga bisa ditangani. Seperti itu. Ya.
2: Oke, kita ke Bapak Lajumalini. Bapak, seberapa penting bagi pelajar untuk mengenal dan melestarikan budaya serta kearifan lokal Fak-Fak sebagai bagian dari identitas Indonesia?
4: Oke, terima kasih. Kebetulan saya sebagai Wakasek Rumas mempunyai program. Dan juga kita ini kan belum sampai satu tahun kita menjabat sebagai waka. Tapi kalau kita melihat tentang seberapa jauh, saya sudah melakukan yang pertama, setiap pagi itu saya mulai mengumandangkan lagu-lagu Indonesia, apa lagu nasional, terus lagu daerah, terus lagu daerah Fak-Fak. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan anak-anak kita ini lupa. Contohnya saja, coba menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Karena mereka kan bingung. Nah, kita coba kembali itu. Ya, ini
1: biar diingat terus ya,
4: Bapak. Ya, ingat terus. Terus lagi lagu daerah lagi yang saya bisa putar. Terus juga lagu-lagu, kan lagu-lagu Fak-Fak. Ada Tanah Leluhur, Tanah Papua, terus saya tunggu tiga batu dan lain-lain. Saya coba putar itu supaya apa? Supaya anak-anak malah, oh ini bahasa kita, ini budaya kita. Supaya kita tuh bisa memahami itu. Ya. Takutnya besok-besok dengan masuknya budaya luar masuk yang tadi katakan itu, kita sudah lupa. Kita hanya tahu maaf apa just know saja. Yang lain-lain sudah kita tidak tahu. Apalagi saat ini anak-anak mungkin ya sebagian besar sudah tidak tahu bahasa ibunya yang bagaimana. Nah, ini saya coba kembangkan. Ya, kemarin saya coba kembangkan di kelas 11 tapi belum bisa berhasil karena waktu kita yang mepet. Ya, tapi kita coba. Ya. Kenapa? Supaya kalian mencintai budaya kita, bagaimana budaya Fak-Fak itu yang kita kenal dengan satu tungku tiga batu.
2: Oke. Baik, Bapak. Anak-anak zaman sekarang tentunya tidak luput dari yang namanya media sosial ya, Bapak ya. Nah, media sosial ini bisa memberikan pengaruh positif maupun negatif. Nah, bagaimana pelajar dapat menggunakan media sosial yang membangun karakter yang baik menurut Bapak?
4: Baik. Media sosial memang itu mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik sisi positif maupun sisi negatif. Nah, di sini kemarin sudah kita bimtek, dan saya sudah mencoba dengan kepala sekolah, tapi nanti kita akan diskusi bagaimana, ya, di mana pengawasan pemakaian HP di sekolah ini. Jadi saya minta maaf, dulu saya pun menjadi kepala sekolah itu, saya melarang anak-anak itu bawa HP. Saya di sini SMA 1 maupun saya di SMA Karas, dia boleh bawa HP. Boleh bawa, tapi ada kontrol. Ada kontrolnya. Ya. Boleh bawa silakan, itu kalian punya hak. Tapi ada fungsi kontrolnya. Kalau bawa HP sambil main apa? TikTok, main apa? Itu berarti sifat yang dianggap negatif. Kenapa? TikTok untuk apa? Kalau kalian melihat media pelajaran, no problem. Nah ini diawasi. Nanti suatu waktu kita dengan Pak Marten, dengan Ibu Kurikulum, kita akan awasi itu. Ya. Nah, nanti mungkin suatu saat sekolah akan menyediakan satu media tempat yang anak bawa HP kita simpan dulu. Nanti mau dipakai, silakan diambil. Tapi setelah diambil dikembalikan lagi. Nanti pulang baru ambil kembali. Nah ini memang kita butuh sosialisasi dengan orang tua. Jangan sampai orang tua salah paham. Mengapa guru ini atau sekolah tak anak punya HP? Nah, ini terkadang, ya, ya,
5: aku betul. Oke, jadi dengar sedikit lagi, mudah pasti tahap jadi jam bawa HP ke sekolah. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita.
1: Oke. Oke, baik, kita ke Ibu Sisilia. Nah, ini menurut Ibu ya sebagai kurikulum sendiri bahwa pasti kan punya banyak tantangan ya, Bu ya. Nah, apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai keindonesiaan kepada para siswa-siswa ini dan juga terkait dalam kurikulum tersebut, Ibu?
2: Baik, menurut saya tantangan yang paling sulit saat ini ya. Mm-mm. Yang pertama itu kemudahan akses internet.
1: Internet.
2: Itu menjadi tantangan. Kenapa? Karena kadang-kadang budaya kita saja sendiri belum dikuasai dengan baik. Mm-mm. Budaya asing lebih dulu mereka tahu. Yang segala macam dengan hura-hura dan sebagainya. Kemudian cara berpakaian dan sebagainya. Termasuk cara berdandan ya. Jadi mereka kadang tuh di sini kita sulit karena perempuan-perempuan di sini itu kelebihan berdandan gitu. Jadi kurang bisa menempatkan pada tempatnya. Bagaimana saya harus bersolek di tempat pesta, di sekolah itu kadang-kadang anak-anak itu belum bisa ngerem. Kenapa? Karena belum diberikan cara pemikiran yang lebih kritis. Jadi kalau bisa berpikir kritis gak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu degradasi sosial. Itu salah satunya adalah penggunaan HP yang berlebihan. Itu saya rasa bukan anak-anak, bahkan ada orang tua yang seperti itu ya. Jadi kita semua ini kayak kecanduan HP begitu. Kecanduan HP yang tidak penting. Kan kita harus tidur cepat. Ada program dari pemerintah untuk tidur cepat. Tapi anak-anak kadang kita cek ya, melalui akun mereka kan kita bisa lihat.
1: Yeah.
2: Oh masih aktif jam 1. Itu kan bukan luar biasa lagi, tapi luar binasa. Untuk anak-anak itu sendiri jadinya gak bisa bangun pagi. Itu ya, jadi degradasi sosial tentang penggunaan gadget yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, yang paling berat adalah berita bohong.
1: Ya,
2: hoax itu ya,
1: betul.
2: Yang membuat mereka kadang tersesat. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu apakah itu berita benar atau tidak. Jadi tiga itu menurut saya yang saat ini sangat sulit. Kenapa? Karena dengan budaya-budaya asing itu mereka agak kurang disiplin. Kemudian sulit sekali diatur. Sudah tahu olahraga itu baik, mereka pilih tidak olahraga, pilih tidur lama-lama. Kenapa? Karena malam main HP terlalu lama.
1: Betul.
2: Tapi kalau berguna nggak masalah ya. Tapi yang masalahnya yang dimainkan itu yang aneh-aneh. Kemudian saya rasa juga untuk apa ya, untuk masalah ini mereka punya kelakuan yang kurang terjaga. Jadi untuk masalah percintaan remaja ini.
1: Iya, apalagi sudah SMA kan pasti iya, banyak ya, betul.
2: Itu
1: ya,
2: yang menjadi apa ya, menjadi tantangan paling berat untuk kami di sekolah untuk mengatasi itu. Karena mereka memang tidak sama dengan karakter kita yang lalu, tapi bagaimanapun itu tetap kita harus jaga supaya saya yakin dan percaya anak-anak di Fakfak, terutama di SMA Negeri 1 Fakfak, pasti mereka bisa berpikir kritis untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut.
1: Luar biasa ya. Oke, Kakak Fitri, sebelum kita lanjut lagi, ini kita langsung lempar dulu pertanyaan kepada
5: sesi tanya jawab ya.
1: Iya, sesi tanya jawab
5: yang
1: dulu.
5: Yang mau tanya silakan angkat tangannya.
1: Ada yang mau bertanya? Mungkin kita kasih dua dulu enggak apa ya? Ada yang mau bertanya silakan langsung.
5: Yang berdiri. Mau bertanya silakan.
1: Oke.
5: Silakan berdiri.
1: Nama siapa? Kelas berapa?
6: Izin, teman-teman, Pak Guru, Kakak, perkenalkan nama saya Efraim Rinaldo Pereira, kelas 11-6. Pertanyaan dari saya, di tengah perkembangan teknologi media sosial dan masuknya berbagai budaya asing, bagaimana siswa dapat tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai pelajar Indonesia?
1: Oke, itu saja mungkin. Ya, silakan Bu.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang begini yang mem tunggu ya. Anak-anak harus berani bertanya, memberikan solusi atau tanggapan dan sebagainya. Ini luar biasa. Paskibra juga. pas ya memang harus seperti itu ya, bukan hanya anak-anak paskibra. Jadi bagaimana anak-anak bisa menggunakan di tengah era teknologi yang canggih-canggih seperti kalian, salah satu contohnya adalah mengikuti kegiatan yang berguna yaitu paskibra. Dan di SMA 1 kan kalian tahu ekskulnya banyak-banyak ya, kemudian ada event-event perlombaan-perlombaan yang selalu Wakasek Umas, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Mem sendiri, kemudian kepala sekolah dan guru-guru yang lain memberikan informasi, yuk ikut parlemen remaja, yuk ikut duta, yuk ikut olimpiade dan yang lain. Benar tidak? Ya, jadi bagaimana kalian mengisi itu? Ya gunakan dengan baik, gunakan teknologi dengan tepat. Contoh misalnya, guru bahasa Inggris tugasnya hafalan 50 kata misalnya. Kan kamu pakai internet juga kan? Kemudian informasi dari WA dan sebagainya dari Mem Sisil biasanya saya lanjutkan lewat ketua kelas, lewat Elsita, ketua OSIS ya. Makanya kenapa teman-teman kalian lihat ya yang kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang berangkat ke tingkat nasional. Bulan ini saja lebih dari 5 orang. Jadi kami mewakili Papua Barat, itu ada Green Generation Hijau ya. Kemudian kemarin Duta juga masih bolak-balik. Itu ketua OSIS-nya yang berangkat karena memang dia yang juara mewakili Papua Barat. Kemudian ada lagi Parja ya, kami adalah tahun ke-9 ya, dari 2017 setiap tahun. Dan juga event-event yang lain. Kemudian olimpiade ya. Jadi kamu bisa mengisi dan nanti ikut olimpiade ya. Jadi nanti kelas 10 dan kelas 11 bisa ikut olimpiade 9 bidang studi. Tahun ini puji Tuhan kita mewakili Papua seluruh itu hanya 2, yaitu Papua Barat bidang ekonomi SMA Negeri 1 Fak-Fak.
7: Wow, luar biasa ya.
2: Atas nama Sakti. Kemudian yang kedua di Papua yaitu dari Jayapura, dari Sekolah Kalam Kudus. Jadi hanya 2 nak mewakili Papua. Itu cara kalian mengisi. Bagaimana menggunakan gadget yang tepat, teknologi yang tepat dengan cara mengakses ilmu-ilmu yang berguna untuk kalian, mengikuti lomba-lomba, bawa nama baik sekolah, diri sendiri, orang tua, Fak-Fak, bahkan Papua Barat untuk dibawa ke Indonesia.
7: Luar biasa.
2: Mungkin ya. Ada tambahan, Pak Guru?
5: Dari Pak Martin?
2: Oh, okay. Cukup. Oke, okay, ada satu lagi yang mau bertanya lagi, silakan.
5: Oke,
2: silakan.
8: Perkenalkan, nama saya Safa Puja Wahini Meram dari kelas 11-6, ingin bertanya. Saat informasi dan tren di media sosial berkembang sangat cepat, bagaimana siswa seharusnya bersikap agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya, gaya hidup maupun informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan?
7: Oke, mungkin dari Pak Guru silakan. Oke,
4: terima kasih. Intinya kita bisa menyaring berita yang masuk lewat media sosial. Apakah ini hoax? Inikah bukan? Terkadang kita ini terima mentah-mentah. Oh ya, ini betul, ini betul, ini betul. Padahal kejadiannya mungkin sudah 10 tahun, mereka ambil kembali lagi, jadikan sebagai bahan berita. Nah, ini kita bagaimana sikap kita menjaring berita itu, ya, bukan siswa saja, kita semua nih, ya, itu disaring betul-betul. Kenapa? Pak, kita jangan terjebak, ya. Kenapa? Informasi ini, Mem betul bilang, dulu Fak-Fak kan, lupa lo zaman sekolah dulu kan, mau pakai internet kasihan, paling susah. Ketik saja, emang HP saya tidak bisa, mau telepon pakai Telkom dulu, terus bayar berapa segala macam. Nanti kan tidak, makanya kita bijak kita apa? Menyaring berita yang masuk, ya. Apalagi berhubungan dengan dunia pendidikan, ya. Jangan ambil mentah-mentah, ya. Itu bermasalah. Tidak tahu, ya itu masalah nanti, ya. Nanti kalau dapat berita, oh ada berita ini. Contohnya ada sebuah kasus di sekolah. Tuh kalian sebaiknya ke dunia maya, ya. Ingat ada undang-undang, ya, yang bisa kenal masalah. Kotesal kalau tersangka itu 7 tahun kan kotesal kalau ada undang-undang IT itu. Ya kita lihat itu undang-undang itu. Ya. Maka saya bilang kalau ada berita, ada informasi, kita seleksi dulu. Ya, betulkah? Tidak. Kan orang kan mau mencari apa? Apalagi dia bilang FB Pro. apa SB Pro kan segala macam itu, yang kalau konten dapat uang itu. Hati-hati. Dan kita asal saja, ya. Maka saya bilang sebagai pelajar, ya, seleksi. Ya, ada apa? Tanya Bapak Ibu dewan guru.
7: Iya.
4: Tanya kepala sekolah, tanya wali kelas, tanya guru walinya, tanya, "Pak, ini betul bagaimana? Apakah betul ataukah tidak?" Mm-hmm. Ya, begitu. Terima kasih.
7: Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kita semua yang ada di sini. Iya. Mungkin Pak Martin mau menambahkan? Oke, sama saja ya, Pak. Oke. Baik, Kak Fitri. Mm-hmm. Kayaknya kita break dulu
5: kita break dulu. Kita akan saksikan penampilan dua siswa SMA Negeri 1 Fakfak yang akan membacakan puisi.
7: Oke, silakan.
5: Silakan.
7: Langsung ke depan, Dek.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Randi Rumuar.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aulia Muri.
11: Diponegoro, karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan para kagum menjadi api. Di depan sekali, Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju. Ini barisan tak bergendera berkah. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju. Bagimu negeri menyediakan api, punah di asa tindas. Sesungguhnya jalan ajal bari tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju.
9: Terima kasih.
12: Pelita jiwa sang pelajar.
13: Sampai siang, terbaik kamu.
14: Terbaik kamu.
13: Pro 2 FM.
12: Membawa asa di dalam hati, buku di tangan, jendela dunia, mendebus batas, merajut asa. Di ruang kelas, pelita menyala, menghalau gelap. Ilmu ditebar, sabar dibina, membentuk jiwa nan bijaksana. Wahai sahabat, janganlah lelah, jangan menyerah. Engkau adalah tunas harapan bangsa, pembawa terang di masa depan. Ilmu adalah pelita abadi, menerangi langkah menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih.
9: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Selamat siang. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ya. Mereka punya potensi-potensi, ada bisa paskibra, ada juara-juara di kurikulum,
5: kata
7: ada puisi.
5: Ibu
7: Sisil juga.
5: Tadi duta apa, Bu? Yang baca puisi tadi duta apa?
14: Duta tahun lalu.
7: Luar biasa. Lima tahun ya, luar biasa.
5: Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong.
7: Oke. Kita kasih pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
5: Sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan.
7: Iya, silakan.
5: Silakan yang mau bertanya
7: langsung.
5: Ayo, yang mau bertanya langsung angkat tangan.
7: Dua pertanyaan lagi.
5: Ada yang mau bertanya?
7: Ayo, jangan malu-malu.
5: Oke,
7: silakan.
15: Ya, baik, shalom. Izin perkenalkan nama. Nama saya Jose Arenov Iha dari kelas 11-6. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan siswa agar nasionalisme tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan simbol-simbol kebangsaan, tetapi juga melalui sikap, presentasi, kedisiplinan, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar?
7: Oke, silakan Pak Guru, Pak Martin. Silakan.
3: Baik, terima kasih Hosea. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita menunjukkan rasa nasionalisme kita? Ya, sebagai murid atau bisa dikatakan peserta didik yang ada, dengan rasa menunjukkan rasa nasionalisme kita itu, yang pertama kita mengikuti.

0: kegiatan upacara. Yang pertama, kenapa kita harus mengikuti upacara? Karena kita harus mengenang jasa-jasa pahlawan yang boleh memerdekakan kemerdekaan ini dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya upacara bendera setiap hari Senin, tapi ya hari-hari kebangsaan yang lain. Ya, kita bisa harus mewujudkan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan yang maksud. Nah, kemudian kita bisa tunjukkan itu lagi di lingkungan sekolah. Ya, di dalam sekolah ini kan berbagai macam budaya, ya, berbagai macam karakter yang ada. Marilah kita menjadi pelopor-pelopor nasionalisme antar sesama teman. Ya, kita menghargai budaya orang lain, kita menghargai dia karena dia berbeda, tetapi kita dalam satu keluarga, yaitu keluarga bangsa Indonesia, yang kita saling menjaga rasa nasionalismenya kita.
1: Mungkin seperti itu. Oke, mungkin Ibu mau menambahkan atau Bapak, silakan.
2: Oke, terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, salah satunya adalah setiap pagi itu pelupa sudah datang, itu mulai menyanyikan putar lagu-lagu kebangsaan. Ya, kemarin ada tanya, kok lagu Indonesia Raya kok berbeda? Iya toh? Jadi ada yang satu stansa, ada yang tiga stansa. Jadi kalau yang satu stansa itu nanti diputar setiap Rabu dan Jumat. Itu yang tiga, satu stansa. Yang tiga stansa itu adalah Selasa dengan Kamis. Mengapa Pak putar ini? Supaya kalian tahu, oh iya, lagu Indonesia itu ada yang satu stansa, ada yang dua stansa. Ya. Terus berikutnya lagi, mengapa Pak bilang, ya sesaat lagi kita akan mengumandangkan lagu Indonesia, semua siswa keluar di depan kelas masing-masing dengan posisi siap. Kenapa? Kita menghormati itu. Salah satulah, itulah pembentukan karakter kita. Mencintai kita punya bangsa ini dengan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Ingat kita punya bapak nenek moyang dulu memperjuangkan bangsa ini dengan darah. Salah satulah, bapak saya juga adalah pernah disel oleh Belanda. Bapak saya dulu. Ya, ada punya kisah itu, ya. Sampai di apa dengan cukur rambutnya dengan beling itu. Bukan itu beling, itu bapak saya punya kisah. Makanya saya coba mengajak kalian, mari. Saat lagu saya mulai apa dikumandangkan, kita semua dengan posisi siap. Jalan lagi jalan-jalan. Itulah kita menghargai bangsa ini. Terima kasih.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari sebelah kiri kanan saya mungkin? Ada yang mau bertanya?
3: Satu lagi.
1: Silakan. Silakan, angkat tangan. Ayo.
3: Ada?
1: Oke.
3: Iya, satu.
1: Ada?
3: Satu lagi, silakan. Yang mau bertanya
1: ada?
3: Ada unek-unek yang mau dikeluarkan, silakan. Kebetulan ada tiga guru kita di sini.
1: Ada?
3: Oke. Silakan.
4: Jin, perkenalkan nama saya Samuel Anas Putra Menga. Saya di sini mau bertanya tentang yang tadi Ibu bilang boleh bertanya tentang ekskul. Nah, tentang ekskul, oh, iya. Ya. Saya ingin bertanya karena setiap ekskul paskibra kan ekskul kami di sekolah ini banyak. Untuk saya sendiri sebagai dari ekskul paskibra ingin bertanya kalau kami mau ikut lomba-lomba gerak jalan ataupun lomba-lomba LKBB, kami selalu mendapat juara 2 ataupun juara 3. Yang tidak bisa mendapatkan juara 1 karena kami dalam berpakaian kostum itu saja. Kayak contohnya cuman pakaian olahraga semansa ataupun olahraga yang lainnya ataupun baju biasa dari rumah kami masing-masing. Kayak dari Semanda contohnya memakai baju drum band sekolah mereka yang makanya mereka bisa mendapatkan juara 1. Itu saja. Terima kasih.
3: Oke. Silakan Pak Warten atau Pak Jawali. Oke, silakan Pak Guru.
2: Terima kasih. Itu ya. Betul. Itu sudah saya sudah bicara dengan Ibu Janibah sebagai bendahara. Ibu, kalau bisa kita mulai apa pendanaan dana bos, kita coba mengalokasikan baju untuk kegiatan kegiatan untuk persiapan lomba-lomba. saya sudah ingat, saya sudah ini, ya, itu. Contohnya gerak jalan, masa sekolah lain punya pakaian, wah, kita hanya, maaf ya, pakaian baju olahraga ini saja, coba kita tampil beda, ya. Nah, itu memang sudah dipikirkan itu, kemudian dijawab oleh, karena kita kan bukan pengambil keputusan, kita menyampaikan. Kenapa? Supaya yang terbaik. Ya, kemarin saya lihat itu, kasihan yang pakai baju apa, batik ini, baju olahraga, ya, baju pramuka. Ya ini kita coba rubah. Kalian doakan saja, bantu kita, ya, saya dengan Pak Martin, dengan Ibu Sisil, ya, ini memang saya sudah pikir itu tuh, ya. Bisa terdepan, kalau ada lomba, kita coba tampil beda. Begitu. Terima kasih.
3: Oke, okay. Mungkin ada tambahan dari Pak Martin.
0: Iya, baik. Immanuel, ya. Ini sudah kalah jatuh dari penampilan, ya, secara penampilan sudah jatuh. Iya, itu menjadi masukan, ya. Itu sudah dipikirkan. Yang penting intinya disiapkan timnya, gerak dasar PBB-nya disiapkan sehingga kita bisa tampil, karena kita kekurangannya di pakaian, ya. Tapi kalau sudah rapi, pakainya sudah ada, kemudian penampilan gerak PBB-nya sudah mantap, sudah bisa bagus, ya. Jangan semua kita tuntut penampilan bajunya, tetapi gerakan-gerakannya kita masih kurang, ya. Ya, baik.
3: Iya, saya tambahkan sedikit, ya. Untuk kalian itu, kalian sudah luar biasa, ya. Tetap semangat. Jadi bukan hanya siswa, guru kami juga kemarin kalah di penampilan, ya. Tidak apa-apa, tetap semangat. Karena apa, tadi saya koreksi sedikit, ya. Kita bukan selalu juara dua, tidak. Baru sekarang juara dua. Biasanya kita selalu juara satu, ya. Jadi tetap semangat. Bagi kami guru-guru melihat kalian itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak semua. Semangat Semansa satu tetap jaya, ya.
1: Iya.
3: Semansa SMA Negeri 1.
1: Oke, iya. Walaupun kemarin juara berapa tadi, ya?
5: Juara dua.
1: Dua dan tiga. Wah, luar biasa. Apalagi kalau sudah baju yang bagus, ya insya Allah, ya, tetap juara satu, ya. Yang jelas pasti harus ada semangat gitu, ya. Walaupun hanya berpakaian sekolah, tapi kan sudah menunjukkan yang terbaik,
5: yang
1: ya.
5: Yang terbaik.
1: Oke.
5: Dan kita kembali lagi nih ke topik kita, ya, sebelumnya.
1: Oh iya, silakan.
5: Oke, saya ke Pak Martin nih. Pak Martin, sekarang ada teknologi AI yang bisa membantu mengerjakan tugas nih. Nah, bagaimana pelajar sebaiknya menggunakan AI agar tetap jujur dan bertanggung jawab, Bapak?
0: Baik, ya, perlu kita ketahui bahwa teknologi ini berubah dengan pesat. Tapi ingat bahwa teknologi itu dibuat oleh manusia. Ya, manusia-manusia yang mempunyai tingkat pola pikir yang tinggi sehingga mereka bisa menghasilkan teknologi. AI itu adalah bagian dari teknologi. Kita ambil maknanya saja, AI itu kita gunakan atau kita buat sebagai mitra kerja, bukan solusi. Kalau kita anggap itu solusi, berarti pola pikir yang ada kita sudah tanamkan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencari solusi itu sudah, berpikir kritis itu sudah tidak ada. Kita cuma mengandalkan AI, apa-apa AI, berarti kita sudah tidak bisa berpikir. Contohnya 1 tambah 1, coba di AI berapa? Kita sudah tidak bisa mencari cara kerja 1 tambah 1 itu berapa, nah, gitu. Jadi AI selalu kita gunakan, kita jadikan sebagai mitra kerja, sebagai planning, sebagai pemahaman konsep, tapi itu bukan solusinya. Mungkin, terima kasih.
5: Oke, mungkin Ibu mau menambahkan, Bapak?
1: Iya, terkait
5: penggunaan AI.
1: Iya.
2: Oke, jadi memang betul penggunaan AI memang itu mempermudah, ya, mempermudah. Tapi ingat, itu juga membuat kita pikirnya akan jadi buntu. Semua ada ketergantungan, ya. Saya ambil contoh saja, mungkin Ibu Sisil sebagai wakil kurikulum, untuk ulangan besok ini kita coba rubah pola, ya. Bagaimanakah Bapak Ibu Dewan Guru itu susun soal tanpa menggunakan media online atau internet, kita bikin soal. Kenapa bisa begitu? Saat anak-anak ini kan kita ulangkan sudah online, semua kalau soal tinggal buka internet, air dapat jawaban, otomatis membuat pikiran kita bukan lagi untuk berkembang, tapi kita tambah mundur, ya, itu, ya, itu memang solusi, tapi sebagai mitra bukan untuk sebagai mencari jawaban, ya. Jadi saya minta kepada kalian sebagai siswa ini, jangan bikin AI sebagai apa, ketergantungan, ya. Nanti sampai kalian kuliah, tetap juga akan ketergantungan, mudahnya begitu, ya. Inilah pengalaman-pengalaman yang bisa kita tuangkan kepada kalian, ya. Betul, itu bagus, ya. Bikin soal, dapat jawaban. Nah, ada jawaban logika yang saya selalu bilang. Tentunya, 1 + 1 berapa? Anda bisa jawab? 1 + 1 berapa? 2, salah. Jawabannya 3. 1 + 1 berapa? 3, logika. Ada di AI tidak? Apa AL ke AI? Tidak ada kan? Itulah soal logika yang kita pakai. Ya, itulah contoh-contoh yang coba kita terapkan atau saya terapkan kepada anak-anak termasuk Ibu Sisi dengan Pak Martin. Terima kasih.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong.
3: Yeah.
1: Dan masih kembali lagi ke Pak Martin. Nah, yeah, ini masalah kepemimpinan dan kedisiplinan siswa nih Pak Martin. Nah, bagaimana peran kegiatan kesiswaan seperti OSIS, Pramuka atau ekstrakurikuler lainnya di SMA Negeri 1 Fakfak dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan siswa?
0: Baik, ya, untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan di sini ada beberapa organisasi intrasekolah di lain e-school, kemudian juga ada Pramuka. Lewat OSIS diharapkan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang menyangkut dengan siswa itu dapat berjalan. Di situ disitulah ditanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemudian pembentukan karakter dengan cara kepemimpinan yang ada pada OSIS itu, sehingga membantu sekali dalam mengimplementasikan tata tertib, kemudian aturan-aturan yang ada di sekolah. OSIS menjadi contoh, ya. Selain itu juga biasa juga dalam program OSIS itu diadakan latihan-latihan dasar kepemimpinan. Bagaimana untuk merekrut OSIS-OSIS, kemudian membuat atau membentuk karakter-karakter pemimpin-pemimpin yang mulai dari dasar sehingga menjadi nanti menjadi pemimpin hal terkecil seperti menjadi ketua OSIS atau seperti halnya ke depan. Kemudian di Pramuka juga kita punya e-school. Pramuka itu Pramuka e-school wajib yang wajib diikuti oleh seluruh murid yang ada di SMA Negeri 1 Fakfak di luar e-school pilihan. Nah, itu juga kami sangat menerapkan tata tertib dan menerapkan aturan-aturan yang ada sehingga pembentukan karakter itu terwujud bukan hanya di apa namanya lingkungan sekolah, tetapi ketika mereka ada di sini, ketika mereka keluar itu juga terbawa hingga sampai ke rumah dan ada di lingkungan masyarakat. Terima kasih.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong.
3: Iya, luar biasa,
1: luar
3: ya.
1: Luar biasa.
3: Oke, kita ke Pak Lajumali dulu nih, Bapak. Nah, ini bagaimana SMA Negeri 1 Fakfak sendiri membangun komunitas komunikasi dan sinergi karakter siswa dengan orang tua serta masyarakat untuk memastikan pembentukan karakter siswa sendiri berjalan selaras di sekolah maupun di rumah nih, Pak Guru.
2: Oke, terima kasih. Jadi bagaimana kita membangun hubungan dengan orang tua, kita melalui dengan komite sekolah.
3: Iya.
2: Dan kita membangun komunikasi. Jadi nanti apa-apa mungkin nanti dengan siswa, kita selalu berhubung dengan komite. Dan komite kita lah masih ada Pak Audubi Hindom, jadi kita punya ketua komite. Saya selalu dengan beliau komunikasi, ya. Jadi apa-apa yang berhubung dengan sekolah, ya beliau selalu respon dengan baik. Dan satu lagi, SMA 1 ini kan, kemarin saya sudah bicara dengan Bapak Dewan Guru, kita akan mau cari tempat untuk membuat sanggar budaya. Karena kita SMA 1 ini kan punya sanggar budaya, tapi ruangnya tidak ada. Nah, ini kita coba membuat anak-anak punya hasil. Contohnya membuat apa? Yang di kepala ini apa? Apa nama?
3: Toga ya. Apa namanya?
2: Mahkota.

0: Iya, mahkota.
1: Mahkota, mm-hmm. Itu kita mau cari tempat supaya kita simpan baik-baik. Mm-hmm. Ya, mahkota, terus kita mau beli apa? Baju adat fak-fak, mm-hmm. Supaya kalau kita pas...

0: ada lomba, jangan kita pinjam ke kanan, kita pakai yang
1: gadgetnya. Betul.
0: Nah ini masalah tempatnya yang kita share juga dengan kepala sekolah, beliau juga lebih pikir, iyo tempat. Di mana nih? Ya kemudian beliau ada kasih jawaban, itulah yang bisa kita pakai supaya jalan kita mau ke sana ke sini. Ya.

0: ruangan begitu supaya mereka mungkin bisa buat kegiatan apa dan segala macamnya. Ya, kemudian akan dijawab dan itu bisa kita laksanakan. Ini memang salah satu program daripada Humas. Ya, itu Humas punya program. Mudah bisa terjawab. Terima kasih.
1: Oke, semoga terwujud ya Bapak ya. Baik, ini Kakak Fitri ya dengan waktu juga ya.
2: Iya, kita
1: jadi kita ke
2: waktu.
1: Closing statement dulu dari mulai dari Bu Sisil, Pak Martin dan juga Pak Jumali. Apa pesan sederhana untuk pelajar SMA Negeri 1 Fak-Fak tetapi tetap mampu mengikuti perkembangan zaman nih? Mungkin dari Bu Sisil dulu, silakan.
3: Baik, dari Mem Sisil untuk kalian semuanya, bukan hanya anak-anak Fak-Fak tapi bukan hanya anak SMA 1 tetapi seluruh anak-anak di Fak-Fak, yang kalian harus menjadi pribadi yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, penuh iman dalam semua tindakan kalian. Mengisi waktu luang dengan segala sesuatu yang berguna, berprestasi, kemudian mencintai orang tua, guru, dan teman untuk membangun Indonesia hebat. Semoga Tuhan memberkati kalian semua, sukses.
1: Sukses, luar biasa. Oke, mungkin dari Pak Lajumali dulu, silakan.
0: Oke, saya mungkin hanya satu saja, yang paling kalian tahap apa kalian simpan, kalian pahami, satu saja, disiplin. Tanpa disiplin, kita tidak bisa apa-apa. Contohnya, kenapa Pak sebelum hari Senin, saya sudah sampaikan 7.15 tank kita mulai upacara. Itulah bentuk disiplin, apakah kalian bisa atau tidak. Disiplin membentuk kita punya karakter ini. Kalau tanpa disiplin, kita tidak akan bisa, karakter kita akan hancur. Ya, karena itu yang penting. Apalagi maaf, ada anak-anak masuk tentara, polisi, atau ikatan dinas, yang utama adalah kedisiplinan. Ya, itu yang membentuk karakter kalian. Terima kasih.
1: Iya. Oke, jadi disiplin ya. Disiplin. Ini sudah ada yang disiplin belum? Masih terlambat-terlambat? Sudah ya, alhamdulillah.
2: Oke, yang terakhir closing statement dari Pak Martin, silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Pak Guru, sama dengan Bapak Wakahumas, disiplin. Yang pertama yang diingat bahwa be yourself, jadilah dirimu sendiri. Ya, berangkat dari situ kalian bisa melihat ke masa depan. Tidak usah lihat orang lain, jadikan motivasi dari diri dulu, dari dalam diri sendiri, saya mau lebih baik ke depan. Berarti apa yang harus saya siapkan? Ingat kunci yang paling utama tadi, disiplin. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
2: Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ada di sini.
1: Iya, luar biasa. Iya. Luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Banyak poin-poin yang sangat berharga yang bisa kita petik ya. Mulai dari pentingnya menjaga kearifan lokal, juga memanfaatkan teknologi, dan tentunya hingga lebih mengenal nasionalisme kita gitu ya Kakak Fitri.
2: Oke, dan sekali lagi Kak April dan semuanya di sini ya, kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber hebat kita
1: yang luar biasa
2: yang sudah hadir bersama-sama dengan kita siang hari ini. Dan terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan tentunya.
1: Iya, dan juga terima kasih bagi yang sudah mendengarkan kami ya lewat Pro 2 RRI Fak-Fak dan yang sudah menonton live streaming YouTube RRI Fak-Fak Official. Semoga adik-adik pelajar kita yang ada di SMA Negeri 1 Fak-Fak dan seluruh pelajar di Kabupaten Fak-Fak terus bertumbuh menjadi generasi yang tentunya cerdas, berkarakter, kuat, berjiwa nasionalis, serta membanggakan daerah dan bangsa. Saya April
2: dan saya Fitri beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
1: Tetap semangat sampai jumpa di talk show selanjutnya. Kita kembali ke studio. Iya, kita beri tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini, luar biasa. Terima kasih. Iya, mungkin foto dulu Pak Guru.
5: Hah? Waktunya Pro 2 Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2 Perempuan Cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
1: Esensi buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai. Selamat siang buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya. Siang ini Desi temani ruang dengan teman Pro 2 dari pukul 11 tadi ya, hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur di sore ceria. Baik teman Pro 2, masih ada beberapa menit ya, 33 menit buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam di edisi Pro 2 Hitlist. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di Pro 2 Fak-Fak melalui WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 dan juga melalui RRI Digital. Teman Pro 2 bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store. Ditunggu ya buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 46 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Prodo yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Prodo Fak-Fak bersama dengan Desi hingga nanti di santai siang ini ya teman Prodo. Kita nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur sudah masuk di sore ceria ya. Dan teman Prodo sebelum pukul 12 nanti kita akan bincang-bincang seputar UMKM. Masih dengan Prodo hit list ya buat teman Prodo yang mau request lagu ya, mau salam-salam di situ, tunggu ya di WhatsApp Prodo di 0811-4894-990 dan juga melalui RRI Digital. Yang belum mendownload bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Kakak Doram boleh request lagu, lagunya itu lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Kemudian lagunya juga jangan lagu-lagu lawas dan jangan lagu-lagu berdialek daerah.

di seputaran seberang, satu miliknya kafein dengan hidupku kan damaikan hatimu. Semoga mau terhibur ya buat kakak Yoga, dan lagunya juga spesial nih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sesungguhnya 6 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Di siang ini ya teman Pro 2, kita akan bincang-bincang nih seputar UMKM anak muda dengan topik anak muda kreatif UMKM produktif. Kreativitas bukan sekedar ide, tetapi bahan bakar mengubah hobi jadi usaha yang tumbuh dan bermanfaat. Anak muda zaman sekarang bukan cuma pengguna media sosial, mereka adalah pencipta, perancang, dan pelaku ekonomi. Kreativitas yang dulu cuma hobi sekarang bisa menjadi fondasi UMKM yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kuncinya, kreativitas yang terarah dan kerja yang konsisten, sehingga menjadi UMKM yang tumbuh. Lima pilar nih ya, teman Pro 2, anak muda kreatif UMKM produktif. Apa saja nih teman Pro 2? Kreativitas sebagai modal utama, bukan butuh modal besar, tapi ide yang original dan solutif. Gabungan budaya lokal dengan gaya modern. Contohnya batik desain baru, kerajinan daur ulang, kuliner tradisional dikemas dikemas kekinian. Teman Pro 2, lihat masalah yang ada di sekitar, lalu cari solusi, jadikan produk dan juga jasa. Yang berikut, dari ide ke produk nyata. Rencanakan sederhana, mulai dari kecil, langsung eksklusif. Uji produk ke teman, komunitas, kemudian perbaiki dan juga kembangkan. Jadi teman Pro 2, kalau kita punya apa yang kita buat nih untuk jadi jualan, bisa menjadi uang. Kalau teman Pro 2 punya modal yang sekian, kemudian mempunyai keahlian buat kue contohnya ya. Nah, berarti kan sudah tahu ini budgetnya sekian, beli bahan-bahan, kemudian tidak harus punya lapak ya. So, berapa kali Desi bilang bahwa kalau mau jualan tidak harus juga punya kios atau punya tempat jualan yang harus didesain sedemikian rupa. Mungkin kamu bisa menawarkan ya jualan kamu, awalnya dari keluarga, kemudian teman, kemudian akhirnya bisa dari mulut ke mulut atau dari segi rasa yang teman, saudara, akhirnya bisa di ini ya teman, bisa dipesan. Mungkin ada ulang tahun dalam bentuk kue ulang tahun, kemudian bisa juga ya teman produk, bukan saja kue-kue tapi seperti ini apa namanya ya, kalau ulang tahun bingkisan ulang tahun, bisa juga ada yang order, oh saya mau order nih tapi snacknya ini yang ini, bisa tidak, harganya berapa, langsung jadi itu ya teman produk ya, tinggal langsung diambil gitu. Untuk acara ulang tahun, baik itu seperti buket-buket juga ya, yang biasa dikasih untuk ulang tahun juga, kemudian untuk besti yang wisuda itu ya. Nah sekarang itu kan banyak ya UMKM anak-anak muda yang tidak harus punya lapak, tapi ya mereka juga pintar untuk memanfaatkan keahlian, kemampuan mereka dengan baik itu dari segi makanan atau jualan seperti yang tadi Desi bilang itu ya, buket bunga atau mungkin apa namanya tadi ya, kok lupa ya, kayaknya sudah siang-siang begini. Biasa itu pikirnya itu lagi bercabang ini ya, kalau tidak ingin minum yang dingin-dingin tapi juga pikir ini, aduh siang ini makan apa ini ya. Baik ya teman Pro 2, sebelum Desi lanjutnya, ada banyak ini requestan, waduh banyak, ada kakak dorang yang ada dari Balikpapan, ada dari Ambon, kemudian ada dari Fakfak juga. Wah, yang mau gabung bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

spesial untuk anak-anak tercinta yang ada di Kota Palapan. Ada anak Akbar dan Alisa. Katanya salam rindu. Waduh, salam rindu dari seorang bunda yang ada di

Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Selamat siang ya buat kakak Ivon yang ada di Warung Pen. Terima kasih sudah gabung di Pro 24. Buat kakak dorang yang mau mendengarkan siaran kami, bisa langsung download aplikasi RRI Digital ya. Kakak dorang bisa dengar siaran dari Sabang sampai Merauke, dan juga bisa nih dengar siaran Pro 2 di siang ini. Jadi yang mau request lagu bisa langsung gabung. Dan teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari kakak Wensi Blue yang ada di Kota Sorong, di tepatnya di Raja Ampat nih, dengan satu requestan Boys to Men, One Bandit Me. Semoga mau terhibur ya buat kakak Wensi, dan katanya lagu ini spesial buat kekasih hati yang ada di Kota Palafakfak. Ada kakak Daihans Mania Kori di seputaran di Senaga. Semoga kakak Dai lagi mon

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Teman 22 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita lanjut ya teman 22 dengan topik kita siang ini. Topik seputar anak muda dan juga anak muda kreatif, UMKM produktif. Anak muda harus punya ide-ide yang kreatif ya untuk produk yang nyata. Rencanakan yang sederhana mulai dari hal kecil langsung eksklusif. Kemudian tadi sudah sampai mana nih ya teman produk? Waduh. Ya, kolaborasi, kekuatan lebih besar, gabung dengan sesama kreator, komunitas, pelaku UMKM lain. Artinya gotong royong, promosi, bikin produk bareng, bertukar ide, saling menguatkan, bukan saling bersaing. Jadi bersaingnya tuh yang sehat-sehat saja ya teman produ, apalagi soal jualan-jualan kamu. Kalau memang kamu rasa bahwa kualitas kamu itu hebat ya, tunjukkan bahwa kamu punya kualitas dagang.

Dan kamu itu dari segi rasa, tampilan, kemudian kemasan biar makin menarik ya. Karena Dom bilang katanya kalau rezeki itu tidak akan ketukar ya, walaupun di situ si teman atau yang sesama UMKM itu ya jualannya itu dengan kamu sama atau mirip ya, tetap soal rasa itu pasti beda. Dom bilang beda koki itu beda rasa. Jadi ya siapa takut kalau bersaingnya dengan bersaing yang sehat. Kamu harus tonjolkan bahwa kamu punya ini, contohnya kamu buat apa ini ya. Kalau sepanjang ini seperti contohnya itu kue lontar ya, itu saya jangkan orang lain, kulitnya saya yang buat, tapi isinya itu dibuat itu mama, padahal kita punya resep sama, tapi pas sudah jadi itu kue yang saya buat itu rasanya beda dengan mama saya buat, gitu ya teman produa. Jadi kenapa kita tidak perlu takut bahwa kita punya, ada banyak saingan-saingan ya, baik itu yang jualan kue atau jualan buket bunga yang apa dihiasi juga dengan ada snack-snacknya, bukan saja bunga ya, buket itu ada yang dikasih snack-snack tergantung dengan requestan. Ada yang suka coklat berarti pakai coklat atau pakai snack-snack gitu, biskuit ada juga ya seperti itu ya teman produa. Jadi tidak perlu kita takut bahwa aduh kalau kita punya jualan ini kira-kira nanti, harus percaya diri. Makanya tampilan kamu juga yang menarik, rasanya juga yang enak. Kalau sudah enak, sudah laris manis, jangan lagi kasih kurang-kurang tangan. Nih Dom bilang itu, aduh kemarin itu kayaknya kita beli depok kue agak besar, ini kayak dia sudah mulai-mulai kecil. Aduh kemarin tuh kayak dia ada rasa gurih-gurih manis enak, ini kenapa dia rasa manis sekali. Jadi juga kalau ada masukan dari konsumen bahwa ini kayaknya tampilannya kemarin, soal tampilan ya, itu masing-masing punya punya kemasan yang menarik, kemasan yang bisa, dari kemasan saja sudah menjadi ada daya tarik di situ ya, apalagi kalau soal rasa yang buat pembeli itu hari ini makan aduh enak, kayaknya pingin beli lagi besok, atau oh iya kalau ada acara saya pingin pesan lagi yang lebih banyak lagi. Akhirnya kamu punya peminat itu tidak akan lari kemana, karena kamu juga harus ini ya, harus yakin dengan apa yang kamu jual, tidak mengurangi rasa maupun tampilan-tampilan di situ ya teman produa. Kemudian kolaborasi kekuatan lebih besar ya, tadi gabung dengan kreator komunitas pelaku UMKM lainnya. Kemudian kreativitas yang berdampak, buat produk yang ramah lingkungan, pakai bahan lokal, jaga kualitas dan nilai jujur dalam setiap karya. Kalau kita bekerja dengan jujur ya puji Tuhan pasti kita akan mendapatkan limpahan berkat itu yang tidak pernah mungkin kamu kira ya, bahwa waduh ternyata apa yang di saya buat ini mendapat pembeli yang banyak, mendapat dukungan dari sana sini. Akhirnya mungkin ada yang mau bilang, ketong boleh kah, ketong join, saya punya modal sekian, nanti saya kasih terus kita kolaborasi gitu. Nah kenapa tidak ya, karena namanya usaha, kalau kita bisa bekerja dengan jujur, kita kasih dengan harga yang sesuai, dengan rasanya, dengan tampilannya, kenapa tidak? Kita pasti juga akan mendapat keuntungan yang besar dari usaha-usaha yang kita buat.
Baik teman Prodo, sebelum kita lanjut ya, aduh ada beberapa nomor lagu ini yang sudah disiapkan, ada yang dari playlist maupun yang request di siang ini. Nanti requestan tuh sampai jam berapa kakak dong boleh gabung. Yang penting tetap setia bersama dengan kami di Prodo Fak-Fak.

Terima kasih ya buat Kakak Abi yang selalu setia ya, stay tune bersama dengan kami melalui era digital. Dan buat semua teman berdua, lagu ini juga spesial ya buat kamu. Semoga segala aktivitas yang kamu lakukan di siang ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa makan siang. Tetap stay tune ya di Pro.

0: Esensi Buku, Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku Hidup Antigao, Penata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jung Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman 22 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang berikut ya teman 22 langkah praktis mulai sekarang. Yakni temukan apa yang kamu suka, hobi, ya mulai dari hobi awalnya. Kemudian jadi usaha yang hebat. Kemudian tentukan nilai unik. Apa yang beda dari yang lain? Kamu punya apa ini yang beda dari yang sesama, apa dibilang? Sesama penjual ya yang ada di UMKM. Kemudian buat versi sederhana dulu, jangan tunggu sempurna. Ceritakan karya kamu, keaslian bikin orang menjadi tertarik. Dengarkan umpan balik, itu bahkan untuk berkembang. Jadi tadi sudah Desi bilang ya, ada masukan ya dari konsumen bahwa oh ini kurang ini, oh ini agak berbeda dari yang kemarin, kenapa rasanya agak berbeda ya, kenapa tampilannya masih sama tapi rasanya yang berbeda. Kemudian jaga semangat kamu, konsistensi, hasil butuh proses. Ajak teman gabung, kolaborasi, bikin makin produktif. Jadi anak muda kreatif, UMKM produktif, ekonomi yang kuat. Kreativitas adalah kekayaan terbesar kamu. Ubah ide jadi karya, karya jadi usaha, usaha jadi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih ya buat semua teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Dan buat teman Produa yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Produa. Dan juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk mendownload melalui App Store dan Play Store.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Teman perempuan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya di pukul 13 ini ya teman perempuan ya, informasi seputar dunia olahraga. Teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia akan mencoba tampil disiplin kalau menghadapi timnas Iran dalam babak perempat final AFC Continental 2026. Manajer timnas Indonesia Luciana Tarore mengatakan bahwa tim Sri Kandi harus mewaspadai Iran yang secara komposisi pemain mempunyai kualitas yang begitu merata. Luciana menyadari bahwa Iran bukan lawan mudah untuk media Medioku dan kawan-kawan. Tim asal Asia Barat tersebut selain memiliki kualitas, namun juga mempunyai pengalaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan para pemain merah putih. Meski demikian, Luciana berpesan kepada tim asuhan Marco Sugiyama untuk tidak ciut menghadapi Iran. Sebelumnya Indonesia memastikan tiket dan perempat final setelah mengamankan kemenangan atas Australia 3 set langsung 3-0. 25-18, 25-17, dan 25-21 dalam pertandingan penutup grup di Tianjin Olympic Center Gymnasium China. Lewat kemenangan tersebut, tim Sri Kandi menjadi runner-up grup B dengan mengoleksi total 6 poin. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang ada di Fakfak, ya maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak, yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak. Selamat siang. Selamat siang buat kakak Samuel yang ada di kota Ambon manis ya. Lagi apa nih siang-siang? Waduh, lagi santai sambil yang sudah makan siang juga ya, belum makan siang, maupun yang lagi sedang makan siang sambil mendengarkan siaran kami ya. Waduh, ada beberapa yang sudah requestan tuh ya, belum Desi putar ya. Aman saja, kakak Doran tetap nanti requestannya tetap diputar ya. Tetap stay tune juga di RRI Digital biar bisa mendengarkan lagu yang sudah di request. Ditunggu ya.

0: Mas Fudu, satu requestan datangnya dari kakak
1: yang penuh
0: Ruslan Ali yang ada di Waropen dengan satu miliknya Wis Baker dengan Rindu Rumah. Semoga mau terhibur ya buat kakak Ruslan Ali yang ada di Waropen.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Baik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Julen Stuturop yang ada di Asma. Dengan satu pilihan lagu dari Glenn Fredly, Kasih Putih. Semoga mau terhibur ya buat kakak Julen. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Pro 2 Pak Pak. Salam kompak selalu lewat udara.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Temuan 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, satu informasi yang dikutip dari laman antaranews.com. Pertamina Enduro FR46 Racing Time Racing Team resmi menggaet pembalap Fermin Aldeguer untuk MotoGP 2027. Nantinya, Aldeguer akan terikat kontrak bersama dengan tim milik Valentino Rossi tersebut dengan durasi selama 2 musim atau berakhir pada 2028 mendatang. Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku bahwa ia merupakan penggemar Valentino Rossi. Saya rasa dengan dia atau Rossi di dalam tim akan membantu saya menjadi pembalap berkat saran berharganya. Selain karena faktor Rossi, Aldeguer merupakan Rookie of the Year pada musim 2025 tersebut memilih untuk mengambil tawaran dari Pertamina Enduro FR46 karena menilai bahwa tim satelit di Ducati mempunyai potensi pengembangan dalam regulasi baru MotoGP musim 2027.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi ya, hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu informasi yang dikutip dari antaranews.com. Atlet lari maraton putri Indonesia, Odekta Elvina Naibaho, mempertimbangkan untuk mengakhiri karirnya setelah mengikuti ajang SEA Games IC Nagoya 2026 di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Meski membuka kemungkinan untuk mengakhiri karir setelah SEA Games 2026, pelari asal Sumatera Utara itu menegaskan bahwa dirinya saat ini masih fokus mempersiapkan diri menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Menurut Odekta, persiapan menuju SEA Games menjadi prioritasnya karena ia ingin memberikan penampilan terbaik dan memperbaiki hasil yang diraih pada keikutsertaan sebelumnya. Pada ajang sebelumnya di Hangzhou, China, pelari berusia 34 tahun itu finish di posisi ke-10 nomor maraton putri dengan catatan waktu 2 jam 37 menit 51 detik. Sejak penampilannya di SEA Games tersebut, Odekta menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ketika ia berhasil memecahkan rekor nasional maraton putri Indonesia dalam ajang Gold Marathon 2025 di Queensland, Australia. Dalam perlombaan tersebut, Odekta mencatat waktu 2 jam 31 detik 31 menit 34 detik sekaligus mempertajam rekor nasional yang sebelumnya dipegang oleh Trianingsih dengan catatan waktu 2 jam 31 menit 39 detik. Rekor tersebut telah bertahan selama sekitar 14 hingga 15 tahun sebelum akhirnya diperbarui oleh Odekta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang teman-teman, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat yang baru gabung ya, bersama masih bersama dengan Desi di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita akan bincang-bincang nih teman Pro 2. Siapakah yang jadi tamu kita di sore nanti ya teman Pro 2? Nanti baru kita ini ya, nanti Desi aja kita obrolan dengan narasumber kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Hingga satu jam ke depan, informasi ringan maupun lagu-lagu hiburan sudah disiapkan nih teman Pro 2. Ada satu miliknya Sandi Kanester dengan Jangan Sepi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Teman berdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman berdua yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak, yang sudah gabung juga melalui live TikTok ya. Yang mau gabung, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, yang mau baca cerita juga boleh tentang pengalaman kamu yang menarik tentunya. Buat tuh mau salam-salam boleh kah? Boleh saja. Ada salam nih. Ada salam buat Pak Ceti Mika yang ada di sana. Selamat siang, selamat bekerja ya. Selamat beraktivitas. Aduh, katanya pernah jalan-jalan ke Fak-Fak. Mungkin bisa jalan-jalan kembali ke Fak-Fak bersama dengan istri tercinta ya. Ditunggu nih orang Fak-Fak, tunggu siapa tahu ada traktiran ya buat Pak Ceti Mika. Buat siapa lagi nih? Aduh, jangan ketombilan dong, pulaman lagi nanti Nom punya siapa-siapa tuh dong marah lagi kalau kita sebut-sebut dong di udara tuh. Baik, teman berdua, ada dengan lagu-lagu hiburan ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur kita akan kedatangan tamu ini, teman Pro 2. Dari mana ya? Ya masih rahasia, nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur baru ada narasumber kita ya. Siang sore nanti ada bincang-bincang. Baik, teman Pro 2, ada satu miliknya Afgan dengan Kacamata.

Teman Perlu teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 25 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Perdua yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Perdua Fakfak. Dengan cuaca Kota Pala Fakfak siang ini terlihat dari tempat tugas kami nih ya, mendung-mendung, tapi semoga tidak turun hujan ya. Karena buat kamu yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas di luar ruangan, tentunya aduh, kalau sampai hujan berarti pekerjaan kamu juga akan terbengkalai. Buat kamu yang masih disibukkan dengan aktivitas, yang punya pekerjaan siang-siang gini, aduh, kalau sudah habis makan ini pasti mengantuk ya. Biar tidak ngantuk ya, teman Prodo bisa gabung nih di Pro 2 Fakfak melalui RRI Digital maupun melalui WhatsApp Pro 2. Yang mau request lagu ya, mau salam-salam, di situ tunggu ya. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat.

Yes, I feel ready. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat siang jelang sore buat semua teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Masih dengan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Nah, teman Pro 2 di pukul 15 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Timur. Sudah hadir ya di studio bersama dengan Desi. Di siang ini ada kakak Mariana Wardijo. Iya, mungkin teman Pro 2 bertanya-tanya nih, kakak siapa, dari mana, dan juga pokok pembahasan hari ini ya seputar ya topik kita sore ini, mau jadi forecaster, yuk kenalan dengan sekolah BMKG. Ya boleh kenalan dulu ya kakak.
2: Terima kasih sebelumnya, selamat siang untuk kakak dan juga teman-teman Pro 2 RRI Fakfak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Mariana Warijo, saya merupakan seorang forecaster di BMKG Fakfak.
1: Iya. Baik. Iya, sebelum kita bincang-bincang nih kakak ya, kalau kakak sendiri sudah berapa lama ini kerja?
2: Saya kebetulan baru di BMKG Fakfak karena baru masuk sekitar akhir Desember 2025.
1: Oke, iya. Baik, jadi sudah ya lumayan ya, sudah sekitar 8 bulan.
2: Iya, 8 bulan.
1: Oke, kita mulai nih kakak. Ada pertanyaan nih buat kakak, yang paling dasar. Dan paling dasar dulu ya, atau awal perbincangan kita di sore ini, sebenarnya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG itu seperti apa? Dan apa saja yang dipelajari mahasiswa di sana?
2: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan BMKG. Dengan jenjang pendidikannya itu D4 atau setara dengan sarjana terapan. Untuk apa saja yang dipelajari itu, kita mempelajari tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, tapi juga ada instrumentasi, di mana meteorologi itu kita belajar tentang cuaca, kemudian kalau klimatologi itu tentang iklim, lalu geofisika itu biasanya tentang gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Kemudian untuk instrumentasi sendiri itu lebih ke teknisi dari klimatologi, meteorologi, dan geofisika yang tadi, seperti itu.
1: Baik, kemudian sekolahnya di mana nih kakak?
2: Kalau sekarang STMKG sendiri berlokasi di Tanah Tinggi, di Tangerang.
1: Baik. Berarti kakak lulusan dari?
2: Dari STMKG, saya lulusan dari STMKG.
1: Oke, baik. Nah kakak, kalau untuk teman-teman atau anak muda yang baru mendengar tentang STMKG, apa yang membuat sekolah kedinasan ini menarik untuk dijadikan pilihan melanjutkan pendidikan?
2: Kalau menurut saya sih, STMKG itu salah satu yang membuatnya menarik itu dia adalah sekolah kedinasan dengan ikatan dinas, yang artinya setelah kita lulus dari STMKG, kita akan langsung diangkat menjadi pegawai BMKG dan ditempatkan di UPT BMKG di seluruh wilayah Indonesia.
1: Berarti sudah jalurnya ya kan?
2: Iya,
1: sudah ada jalurnya.
2: Selain itu, pendidikan di STMKG juga gratis. Jadi kita tidak perlu membayar uang semester seperti di kampus-kampus pada umumnya, karena biaya pendidikannya ditanggung oleh negara, seperti itu.
1: Oke, baik. Sangat menarik ya, teman Pro 2 di luar sana yang mau itu sekolah-sekolah kejuruan, bisa ya, siapa tahu Tuhan mengizinkan untuk ada di sana dan kemudian ditempatkan, apalagi anak-anak Papua khususnya. Betul, ya sangat luar biasa. Baik, kakak ada pertanyaan juga nih, saat ini bagaimana informasi penerimaan mahasiswa baru STMKG dan siapa saja yang memiliki kesempatan untuk mendaftar?
2: Untuk saat ini sekarang lagi penerimaan taruna baru di STMKG yang dimulai kemarin dari tanggal 18 Agustus sampai penutupannya nanti di 30 Agustus 2026. Ini terbuka untuk siapa saja, yang penting dia lulusan SMA, warga negara Indonesia, wanita atau laki-laki, semuanya bisa mendaftar.
1: Baik, kalau di Papua langsung ke kantor?
2: Bisa langsung ke kantor atau mungkin mengunjungi web resminya juga bisa.
1: Oke, baik. Iya, saat ini bagaimana informasi, ya tadi itu ya, terus apa saja persyaratan utama nih kakak, kalau yang harus dipenuhi calon peserta sebelum pendaftaran diri ke STMKG?
2: Jadi untuk syarat-syaratnya sendiri itu yang pertama tentunya warga negara Indonesia, baik, laki-laki atau perempuan, kemudian sehat jasmani rohani, tidak buta warna, kemudian tinggi badan itu untuk laki-laki minimal 155 cm dan perempuan minimal 150 cm. Kemudian tidak sedang mengikuti sekolah kedinasan lain atau tidak sedang terikat dinas. Lalu untuk yang berkacamata juga bisa, tapi dengan syarat minusnya itu minus 4 dan silindrisnya itu silindris 2. Tapi dengan ketentuan kalau dinyatakan lulus masuk STMKG itu bersedia lasik, tapi dengan biaya ditanggung sendiri, seperti itu.
1: Iya. Jadi dengan demikian itu kan harus siap ya, iya, nanti ditempatkan dimanapun,
2: iya,
1: di seluruh Indonesia,
2: di seluruh
1: harus
2: Indonesia.
1: Siap. Jangan aduh ini bagaimana kalau mau ke sana, ini mau kuliah di sana terus, atau mau kerja nanti di penempatannya di mana, terus aduh kalau jauh dengan orang tua.
2: Iya.
1: Jadi ya harus, siap karena harus mandiri.
2: Iya,
1: terus kita
2: betul,
1: tidak selalu dengan orang tua.
2: Iya,
1: jadi
2: betul,
1: kalau
2: betul,
1: semua itu kalau kita sudah pilih ke jalur itu berarti siap,
2: siap
1: untuk ditempatkan di mana saja. Iya, berikut ya pertanyaan, kalau dari sisi jurusan program studi apa saja yang tersedia di STMKG dan prospek pekerjaannya setelah lulus seperti apa?
2: Ya baik, untuk program studi seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu di STMKG ada 4. Jadi ada meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Untuk prospek kerjanya itu UPT di BMKG itu ada UPT stasiun meteorologi seperti contohnya yang di Fakfak, kemudian UPT stasiun geofisika, dan juga UPT stasiun klimatologi. Jadi nanti setelah kita lulus dari STMKG, kita akan ditempatkan sesuai jurusan kita di UPT-UPT tersebut. Tapi khusus untuk instrumentasi, karena dia teknisi, dia bisa ditempatkan di antara 3 UPT tersebut.
1: Kalau di Papua ada tidak kakak? Belum.
2: Di Papua ada UPT klimatologi, ada. Itu di Manokwari juga ada.
1: Manokwari.
2: Kemudian ada geofisika, ada di Sorong, ada. Seperti.
1: Tapi kalau yang tadi kakak sebutkan yang lengkap itu di ini ya, di mana tadi yang
2: instrumentasi? Ya?
1: Iya.
2: Kalau instrumentasi itu dia bebas ditempatkan di mana saja, karena dia di selama kuliah itu mempelajari ketiga jurusan tersebut terkait teknisi-teknisinya, terkait alat-alatnya, seperti itu.
1: Baik. Baik, teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Palapa dan juga kakak Mariana, kita dengar dulu ya beberapa nomor lagu dan nanti kita balik lagi nih untuk bincang-bincang. Kayaknya makin seru ya kalau mungkin ada yang mau berinteraksi ya. Teman Pro 2 bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2, mau tanya-tanya apa ini soal topik kita di sore ini ya. Bisa langsung di 0811 4894 990.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: FM.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandara.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita masih bincang-bincang nih teman Pro 2 seputar perkester BMKG. Dan di sini sudah ada bersama dengan saya Kakak Mariana sebagai perkester BMKG Fak-Fak. Kita lanjut nih Kakak. Banyak anak muda mungkin penasaran nih, apakah lulusan STMKG nantinya bisa langsung bekerja di BMKG, dan bagaimana sebenarnya mekanisme atau peluang karirnya?
1: Ya baik, untuk lulusan STMKG itu memang langsung ditempatkan di BMKG. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau STMKG itu sekolah dengan ikatan dinas, di mana setelah kita selesai berkuliah di STMKG, kita akan langsung diangkat menjadi pegawai BMKG. Jadi menurut saya ini prospek yang sangat bagus, prospek kerjanya untuk bersekolah di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
0: Baik. Yang berikut, sebagai seorang perkester BMKG, Kakak mungkin bisa ceritakan sedikit nih, seperti apa pekerjaan sehari-hari seorang perkester dalam memantau dan memprediksi kondisi cuaca.
1: Iya baik, untuk seorang forecaster sendiri sebenarnya memiliki dua tugas utama ya, yaitu mengamati cuaca dan juga memperkirakan cuaca untuk esok harinya. Jadi kami biasanya melakukan pengamatan, itu dilakukan setiap 1 jam sekali selama 24 jam. Jadi itu dilakukan pengamatan mulai dari suhu udara, kelembapan, tekanan, pengamatan awan, dan sebagainya. Kemudian kami juga melakukan perakiraan cuaca. Itu kami lakukan dengan melihat dari baik pengamatan tadi telah dilakukan, kemudian juga melihat dari model-model perakiraan cuaca yang sudah ada di BMKG.
0: Baik. Apa saja kemampuan atau mata pelajaran yang sebaiknya dimulai dipersiapkan oleh adik-adik pelajar ya, baik itu SMA atau SMK yang ingin masuk di STMKG, apakah harus jago matematika nih atau fisika, bagaimana Kakak?
1: Kalau untuk mata pelajaran sih di STMKG sendiri itu berfokus pada matematika, fisika yang tadi sudah disebutkan, dan juga bahasa Inggris. Dan juga ketiga mata pelajaran ini itu menjadi salah satu tahapan seleksi saat masuk di STMKG. Jadi mungkin ketiga mata pelajaran ini yang bisa dipelajari lebih dalam lagi sebelum melakukan tes di STMKG. Kalau untuk harus jago atau tidaknya sepertinya itu
0: pokoknya harus belajar,
1: iya,
0: ya.
1: Belajar, berusaha dulu. Semuanya itu apa namanya? Ada, kalau ada peluang kita berusaha. Kalau memang itu sudah jalan kita pasti,
0: iya,
1: di situ ada.
0: Yang penting tuh ada kemauan.
1: Iya, betul.
0: Ada kemauan untuk
1: belajar,
0: kemudian jangan cuma ikut-ikut teman, mungkin
1: iya,
0: si A ini ada masuk ini, jadi asal juga coba-coba.
1: Tapi tidak belajar gitu.
0: Iya, kalau tidak belajar sama dengan bohong,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Harus tetap belajar, kemudian semangat juga ya, itu yang penting itu sudah yang tadi Kakak bilang tuh, harus belajar. Kalau tidak belajarin bagaimana ini? Jangan jago dipelajarin, kalau bisa semua itu pelajaran tuh ini harus nilai yang bagus, belajar supaya nilai yang bagus. Kemudian persaingan masuk sekolah kedinasan biasanya cukup ketat. Menurut pengalaman Kakak, apa kesalahan yang sering dilakukan calon peserta saat mengikuti proses seleksi?
1: Oke, jadi kalau menurut pengalaman saya itu sebenarnya paling sering terjadi kesalahan tuh pada saat pendaftaran administrasi yang sekarang sedang berlangsung itu. Jadi orang-orang tuh kadang berpikir kalau oh kita tunggu saja di hari terakhir baru kita daftar. Padahal dia tidak tahu kalau semua orang berpikiran yang sama. Jadi nanti pada saat pendaftaran di hari terakhir itu server pendaftarannya tuh jadi down gitu karena banyak yang mendaftar di hari terakhir itu. Jadi itu sih yang sering menjadi kesalahan-kesalahan pendaftar gitu. Jadinya akhirnya terlambat pendaftar lah, jadi gagal.
0: Itu lagi gitu. Jadon bilang kalau sudah dengar-dengar ada info-info itu langsung gercep sudah.
1: Langsung gas.
0: Janganlah sabar dulu. Soalnya ini seluruh Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Kemudian untuk teman-teman di Fakfak ini, adik-adik pelajar di Fakfak dan di luar kota Pala Fakfak ya, khususnya Papua dan Papua Barat, ada hal khusus yang perlu diperhatikan ketika ingin mengikuti seleksi STMKG, terutama terkait lokasi ujian dan persiapan?
1: Oke, jadi kalau untuk teman-teman di Fakfak dan juga di Papua, itu STMKG sendiri ada membuka jalur pendaftaran dengan jalur afirmasi OAP dan non-OAP. Jadi teman-teman di Fakfak dan Papua juga punya kesempatan yang sangat besar untuk masuk di STMKG, seperti itu. Dan juga tadi, mohon maaf, pertanyaan yang selanjutnya apa ya?
0: Apakah mahasiswa mendapat fasilitas atau dukungan tertentu? Oh, tidak. Ingin mengikuti seleksi STMKG, terutama terkait lokasi ujian dan persiapan. Lokasi.
1: Jadi untuk lokasinya sendiri, kalau khusus di Papua Barat itu, Papua Barat dan Papua Barat Daya ada dua, ada di Sorong dan di Manokwari. Kalau untuk Fakfak sendiri belum ada lokasinya. Dan juga yang perlu dipersiapkan itu kalau mau mendaftar harus ada, untuk yang orang asli Papua itu harus ada surat keterangan dari Majelis Rakyat Papua. Itu untuk menyatakan bahwa dia betul-betul orang Papua, orang asli Papua.
0: Asli Papua,
1: Papua
0: iya. Mama, Papa,
1: iya,
0: Papua betul. Asli. Oke, kakak, kalau kakak sendiri, apa yang ini menjadi suatu dorongan sebelum kakak mau sekolah di sana itu? Mungkin ada keluarga sebelumnya atau mungkin info-info dari siapa begitu bahwa sekolah ini boleh bagus karena ini sekolah kejuruan?
1: Iya, kalau saya sendiri dapat info dari salah satu senior yang juga keluarga juga itu sudah bersekolah duluan di sana. Jadi awalnya itu mau tes ke tempat yang lain, tapi kakak itu panggil untuk cerita dan berbagi dia punya pengalaman selama di STMKG. Akhirnya tertarik ini kayaknya. Sudah langsung akhirnya memutuskan untuk mendaftar di STMKG. Dan satu kali mendaftar itu puji Tuhan lolos STMKG.
0: Karena memang nilai-nilai terus ada tekad akhirnya itu semua jadi suatu pendukung untuk sekolah di sana. Baik. Baik, teman produser, sebelum kita lanjut ya, dan kakak Mariana, mungkin kita dengar dulu biar makin penasaran lagi untuk teman produser yang mau ikutan sekolah di sana ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram,

0: Baik teman Pluda, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita kembali dengan perbincangan kita di sore ini ya, seputar sekolah BMKG. Mau jadi broadcaster? Yuk kenalan dengan sekolah BMKG. Di sini sudah ada Kakak Mariana ya, ya sebagai broadcaster BMKG Fak-Fak. Mungkin ada yang mau tanya nih, bisa langsung gabung ya adik-adik pelajar baik SMA maupun SMK yang ada di Kota Palafak-Fak maupun yang ada di luar Kota Palafak-Fak yang di sore ini lagi mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Bisa langsung gabung, mau tanya-tanya ini, tempo ada depo orang di sini, jadi langsung saja. Nah, bagaimana pertanyaannya Kakak, bagaimana dengan biaya pendidikan di STMKG, apakah mahasiswa mendapatkan fasilitas atau dukungan tertentu selama menjalani pendidikan?
1: Iya, baik. Untuk STMKG sendiri, biaya pendidikannya itu gratis. Biaya pendidikannya itu ditanggung negara. Jadi kita tidak perlu membayar uang semester dan lain sebagainya. Kita cukup bersekolah saja, biaya pendidikannya ditanggung negara. Untuk fasilitas itu kita ada asrama. Meskipun asramanya itu hanya untuk taruna yang baru masuk atau mahasiswa yang baru masuk. Jadi nanti sekira-kiranya 1 tahun ada penerimaan baru lagi. Jadi gantian, yang lama itu keluar dan masuk yang baru, seperti itu.
0: Baik, berarti yang baru saja yang masuk, kemudian yang sudah mungkin semester berapa begitu, iya, bisa betul. Tinggal di luar ya,
1: iya.
0: Baik. Kemudian Kakak, kalau ada anak muda yang merasa kemampuan akademiknya biasa saja tetapi punya ketertarikan besar pada cuaca, iklim, gempa bumi atau fenomena alam, apakah tetap punya peluang untuk masuk di STMKG?
1: Ya, kalau menurut saya selama kau memenuhi syarat-syarat utama yang tadi saya sudah sebutkan dan kau punya keinginan besar, itu pasti bisa saja. Gas saja, daftar saja. Selama ada peluang itu daftar saja. Apalagi sekarang ini pendaftarannya lagi dibuka dari tanggal 18 sampai nanti tanggal 30 Agustus nanti terakhir pendaftaran. Jadi tinggal 3 hari lagi, itu gas saja.
0: Itu lagi yang penting tuh, tadi Kakak sudah bilang tuh ada kemauan, pokoknya aduh ini kepingin kayak begini, tapi kalau tidak dibarengi dengan belajar, kemudian jangan terlalu main HP juga tuh. Kalau main HP browsing-browsing itu untuk pendidikan tidak apa-apa, tapi kalau cuma untuk main game bagaimana? Kalau keinginan ingin sekolah di situ ya, sekolah BMKG, sementara tidak dibarengi dengan, ditunjang dengan nilai-nilai sekolah, pelajaran yang bagus. Kakak, terus kalau pesan Kakak itu untuk adik-adik pelajar kita SMA dan SMK yang ada di Fak-Fak, khususnya yang ada di Fak-Fak yang saat ini sedang mencari pilihan kuliah, ingin memiliki karir di bidang meteorologi, klimatologi atau geofisika, bagaimana Kakak?
1: Mungkin pesan saya, kalau sekarang kamu lagi cari-cari pilihan untuk kuliah dan tertarik ke BMKG, ya jalannya adalah STMKG. Jadi ketika kamu lolos, kamu akan langsung ditempatkan di BMKG di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau sekarang kau sudah ketertarikan, baik, siapkan kopu berkas-berkas untuk pendaftaran dan langsung daftar saja.
0: Jadi berkas-berkas itu yang duluan toh, yeah. Supaya nanti pilihan sekolahnya mau di mana ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tidak pilihan satu, mungkin bisa ada 2, 3, siapa tahu ya salah satunya keterima, yeah, ya puji betul. Tuhan. Ya, kemudian yang terakhir nih Kakak, pertanyaan yang terakhir untuk teman-teman pendengar Pro 2 RRI Fak-Fak yang ingin mendaftar STMKG, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan mulai sekarang agar tidak ketinggalan informasi penerimaan mahasiswa baru?
1: Ya baik, untuk informasi penerimaan taruna baru di STMKG itu info resminya ada di web ptb.stmkg.ac.id atau juga bisa langsung ke sosial medianya di Instagram dan TikTok STMKG Official. Di situ info resminya akan diupdate terus dari pihak STMKG. tapi juga mungkin bisa dari BMKG Fakfak, Instagram BMKG Fakfak, juga di situ kami biasa update informasi tentang penerimaan taruna baru.
0: Iya, apalagi yang ada di Fakfak ini sudah tinggal gas, sudah nih ojek lah langsung pergi depo kantor. Iya, toh
1: kantornya masih di bandara lama.
0: Lebih ini supaya lebih jelas gitu, supaya apa yang harus disiapkan itu lebih jelas, kemudian mungkin bisa tanya-tanya deh kakak. Iya, orang pengalaman di sana ya lebih jelas, terus mungkin ada ketertarikan. Iya, di situ. Oh iya, ini sudah, ini yang pas, ini sudah. Baik, teman Pro 2 itu tadi ya bincang-bincang kita seputar sekolah BMKG. Semoga teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak ini tidak ini lagi, jangan karena aduh kayaknya su capek belajar jadi tunggu nganggur 1 tahun 2 tahun dulu. Aduh, masa depan ini kan kita tidak ada yang tahu ya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kemudian kalau kita sendiri tidak memaksakan diri untuk ayo, ini pendidikan ini penting, karena dari pendidikan itu kita punya masa depan juga tahu yang bagaimana ke depan. Baik teman Pro 2, terima kasih ya buat kakak Mariana yang sudah menyempatkan diri berbagi cerita, berbagi ilmu untuk adik-adik pelajar ya, khususnya SMA dan SMK yang ada di kota Pala Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Semoga dapat terinspirasi. Mungkin kakak mau bilang apa begitu untuk adik-adik pelajar orang gitu kak?
1: Oke, kalau dari saya, adik-adik sekalian tetap semangat. Kalau ada peluang apapun itu, selama kita bisa, kita daftar saja dulu. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih kakak Mariana. Demikian ya teman Pro 2 dengan bincang-bincang kita di sore ini seputar mau jadi prokester, kenalan dengan sekolah BMKG. Nanti kita mungkin di lain waktu ya bisa cerita-cerita lagi ya, pengalaman-pengalaman kakak Mariana untuk semua teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

FM. Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Teman Pluto, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 7 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Teman Pluto, Kodim 1803 Fak-Fak bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari, Kelurahan Dulan Pokpok, RT 6 Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat pada beberapa waktu lalu. Respon tersebut dilakukan setelah warga menyampaikan kondisi kesulitan air bersih yang mereka alami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komandan Kodim 1803 Fak-Fak Letkol Infantri Fahlin Rahman SPD langsung memerintahkan personil untuk menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dandim 1803 Fak-Fak menegaskan bahwa kehadiran TNI harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan utama yang harus mendapat perhatian ketika masyarakat mengalami keterbatasan akses. Penyaluran air bersih tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Kelurahan Dulan Pokpok RT 6 yang menerima bantuan. Warga menyampaikan terima kasih atas respon cepat dan kepedulian Kodim 1803 Fak-Fak yang hadir membantu di tengah kesulitan air bersih. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaan. Melalui respon cepat dan koordinasi dengan berbagai pihak, Kodim 1803 Fak-Fak berkomitmen terus hadir membantu masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi Forkopimda setelah BMKG memaparkan potensi kondisi kering hingga November. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut ketika kebakaran terjadi. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta melakukan langkah serupa bersama Forkopimda setempat. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua dapat mempercepat penyebaran kebakaran. Karena itu, penanganan titik api sejak awal diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas ke area lainnya. Menurut Fakiri, kesiapan TNI dan Polri menjadi bagian dari langkah antisipasi tersebut. Personil dapat dikerahkan apabila kebakaran sudah meluas dan membutuhkan dukungan pemerintah. Fakiri juga menyebutkan sarana water cannon TNI dan Polri dapat dimanfaatkan dalam kondisi tertentu. Kendaraan tersebut dapat membantu kebutuhan air masyarakat saat kekeringan sekaligus menyemprot lahan yang terbakar. Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan langkah antara pemerintah daerah dan unsur TNI Polri. Fakiri berharap arahan pimpinan TNI dan Polri di tingkat provinsi diteruskan kepada jajaran di kabupaten dan kota. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Teman Pro 2, musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah Manokwari dan sekitarnya mengakibatkan kondisi lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran kembali terjadi di salah satu titik, tepatnya di Kampung Angresi, Distrik Manokwari, Manokwari Selatan. Mendapat informasi adanya kebakaran, Babinsa Kodim 1801 Manokwari bergerak cepat menuju lokasi untuk membantu melakukan pemadaman. Dalam upaya tersebut, Babinsa bersama aparat kepolisian dan warga setempat bahu-membahu memadamkan kobaran api agar tidak meluas ke wilayah pemukiman maupun lahan di sekitar. Dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran Kodim 1801 Manokwari, personil berjibaku melakukan penyemprotan air ke titik api yang masih berkobar. Upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama dan tetap memperhatikan keselamatan personil dan juga masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat TNI Angkatan Darat dalam memantau, membantu mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya dalam menghadapi bencana kebakaran dan rawan terjadi selama musim kemarau. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan serta segera melaporkan kepada aparat apabila melihat adanya titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 5 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara.

0: Baru Oreo Soft Cake dengan krim stroberi segar. Selezat Oreo, selembut cake.
1: Cuma kamu bikin aku ngerasa gini.
2: Kamu?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 26 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan cuaca kota Palafak-Fak. Sore ini terlihat dari pantauan kami di tempat tugas ini, aduh, lagi apa nama teman Pro 2 lagi mendung-mendung di sore ini. Buat kakak dorang yang hari ini mau jalan-jalan, mau nongkrong juga boleh ya. Yang penting mendungnya itu tidak turun hujan ya. Makin apa nama? Makin sore begini ya, bisa sambil menikmati secangkir teh hangat ya. Karena kalau mendung-mendung gini, kalau sore-sore ini, akhir-akhir ini dingin-dingin ya, biar ada matahari juga, udara terasa dingin. Semoga kakak dong semua sehat-sehat, tidak sakit ya. Karena biasa baru habis duri yang di fak-fak itu biasa itu ada itu. Yang dong bilang wajib itu batuk flu, padahal itu ntar makan durian, tapi yang biasa begitu sudah kena dampak-dampak sedikit toh dari sisa-sisa mungkin durian. Dondom bilang apa, kulit durian busuk toh, jadi sudah ada batuk flu. Semoga kita semua ya sehat-sehat. Dan teman Pro 2 ada beberapa requestan yang sudah disiapkan. Yang pertama dulu dari Ernie Zakri, masing-masing nanti baru berikutnya ini ya. Kakak dorang punya requestan putar di sela-sela dari yang sudah kami siapkan. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Dodo FM, teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
2: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
1: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
2: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur ama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh, sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pak-Pak bersama dengan Desi dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, bye-bye.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Lapas Untuk FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Halo-halo, hai, balik lagi bersama Sukli. Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2. Kalau tadi teman-teman udah ditemenin di santai siang dan juga sore ceria bareng Kak Desi ya. Selanjutnya teman Pro 2 ya, Sukli balik lagi menemani ruang dengar teman Pro 2 tentunya di edisi sore ceria untuk beberapa jam ke depan dan juga jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai dengan nanti tutup siaran. Berarti ini mulai dari pukul 18.00 teman Pro 2 ya, sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya bareng Sukli kita bakal sia-sikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib baik kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman semuanya yang beragama lain ya, mungkin kita jadikan momen maghrib ini sebagai momen kebersamaan bersama keluarga-keluarga kita. Oke teman Pro 2, tentunya masih Sukli temani dengan beberapa musik ya tentunya. Tetap stay tune terus di 89 FM.

Lapor Segala FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Oke teman Pro 2 ya, karena kita masih 1 jam pertama nih bareng Sukli. Tentunya kita bakal santai-santai aja dulu ya teman-teman ya, bareng musik-musik nih yang menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Nah teman-teman yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, dan juga buat teman-teman yang baru habis nongkrong nih, yang habis nyore, habis nge-sunset ya. Ya cuaca fak-fak hari ini ya lumayan tidak terlalu mendung seperti kemarin, tidak terlalu panas juga, sedang lembab ya mungkin ya kayaknya ya, tapi ya masih aman aja ya untuk dipakai buat nongkrong nih teman-teman ya. Oke, jadi buat teman semuanya tentunya masih suka temani dengan lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas semua Pro 2 di sore hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bebas, Shin Patinama, angkat ke depan dia. Dicurung di tengah jalan. Cukup jauh berada di kotak penalti.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Hah? Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan tadi ya lagu dari Ariana Grande ya, dengan judulnya Imagine. Nih teman Pro 2, waduh lagu yang sangat manis ya kalau didengar-dengar ya teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi tentunya dengan lagu selanjutnya. Ada datang dari Agnes Monica teman Pro 2 dengan judulnya tuh Janji-Janji. Lagunya sepertinya kayak pernah didengar ya. Gak pernah didengar ya. Atau kita aja yang belum dengar teman Pro 2. Yes, aku ya juga belum pernah dengar sih. Jadi kayaknya kita dengerin aja ya bareng-bareng teman Pro 2 ya. Kecuali juga penasaran gimana lagunya ya. Dan buat teman-teman semuanya tentunya untuk keseruan di jam berikut ya, di pukul 19.00 akan suku temani dengan beberapa informasi untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore menjelang malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tong Pro 2 tentunya masih bareng Supli di edisi sore ceria nih Tong Pro 2 untuk 1 jam terakhir ya. Oke, okay, Tong Pro 2 dilansir dari rri.co.id, Avengers Endgame Encore tayang lagi di bioskop Indonesia September 2026. Avengers Endgame Encore dipastikan kembali hadir di bioskop di Indonesia mulai pada September 2026. Cinema Access One telah mengkonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama dirilis pada 2019 itu kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Meski alat utamanya tetap sama, versi Encore menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya. Marvel melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Agar kita memperoleh informasi lengkap, langsung aja kunjungi di lri.co.id.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor urut 2 teman terbaik kamu dilansir dari rri.co.id. Visinema Pictures siapkan film kolosal Perang Jawa syuting mulai 2027. Visinema Pictures mengonfirmasi proyek film kolosal terbaru berjudul Perang Jawa. Film ini akan mengangkat kisah sejarah lokal dalam skala besar sekaligus menggali sisi personal Pangeran Diponegoro. Proyek tersebut menjadi jawaban dari antusiasme warganet setelah menonton film The Odyssey karya Christopher Nolan. Visinema pun memberi respons dengan proyek Perang Jawa dan langsung mendapat perhatian dari warganet. Perang Jawa tidak hanya akan menampilkan suasana peperangan dan kemegahan arah masa lalu, film ini juga akan mengajak penonton melihat sisi kemanusiaan Pangeran Diponegoro yang belum banyak diangkat dalam film. Baik, teman-teman, informasi lebih lengkap langsung aja kunjungi rri.co.id.

0: kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

heksagonal sempurna. Kemudian es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena

kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Lin, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Lapa 9FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Masih bersama Sukli tentunya di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2 ya, setelah kita seru-seruan di edisi Sore Ceria yang mulai dari tadi ya, sama teman ya, bareng Sukli, bareng kemudian juga Sore Ceria bareng Kak Desi ya. Gak kerasa kita udah masuk ke edisi Jaga Malam, tentunya masih bersama Sukli di Frekuensi. Oke teman Pro 2, edisi Jaga Malam ini ya, kita bakal kasih-kasihkan juga tentunya dengan beberapa informasi dan juga program-program menarik lainnya yang akan Sukli sajikan buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana ya, tentunya masih Sukli temani dengan beberapa musik sebelum kita masuk ke informasi dan juga obrolan-obrolan seru. Tetap stay tune terus teman Pro 2 di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfa.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Yorong Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Yorong Pro 2 masih bareng Sukli ya, di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Yorong Pro 2, Sukli punya informasi terbaru nih. Yorong Pro 2 ya, novel The Dollar God Dream Department Store diadaptasi Disney ke layar lebar. Yorong Pro 2, waduh, novel fantasi populer Korea Selatan The Dollar God Dream Department Store akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Disney. Adaptasi tersebut akan melibatkan penulis Inggris Patrick Ness sebagai penulis skenario. Kabar ini disampaikan Will Fire selaku penerbit edisi bahasa Inggris novel tersebut di Inggris. Patrick Ness dikenal melalui karya untuk pembaca muda, termasuk trilogi Cows Walking and a Monster Calls. Kedua

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah.

0: berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke, teman Pro 2, setelah beberapa informasi dan juga musik yang Sukli sajikan buat teman-teman semuanya, tentunya kita bakal masuk lagi ke program selanjutnya di pukul 21.00 ya. Seperti biasa, kita bakal MLC bareng Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2. Jadi buat keseruan dan program-program seru selanjutnya buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, karena setelah ini Sukli dan juga beberapa rekan-rekan akan siap menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya, satu theme song dan juga satu lagu. Nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat. Asik. Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih. Karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: padahal itu sebenarnya melalui wheel spin. Jadi
0: Iya,
1: jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin. Pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, nih tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pernah cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi kita sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener.
1: Netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuktikan kita. Gitu sih kira-kira.
0: Bener, bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener. Kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kan. Dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Benar. Gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah. Iyi, ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lo yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih kan gue tuh.
1: Awal April.
0: Gitu kan. Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Pindah nih. Sebentar. Gak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer juga ini, streamer juga ya.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera? Ntar dulu ya.
0: Oke. Coba, nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi,
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-paujan lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Lanjut. Tapi kan lo kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit bukan ngedoain kenapa-napa. Cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus. Kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan ngetok-ngetok gitu. Ya amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Eh, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, gitu. Benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue enggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah, itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali. Ya.
0: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga, ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau gak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga-Jaga.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa, sejam kemudian nggak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: benar. Perlu video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue nih

0: kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing. Bener. Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu Jage-Jage ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya. Emang
0: dari gue.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih deh.
1: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jage-Jage.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Ya, yeah, rame ya pokoknya ya. Yes. Balik lagi ngomongin soal Jage-Jage nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jage-Jage?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jage-Jage gitu kan. Ah, ya udah Jage-Jage aja deh. Okay. Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener. Cuman,
0: pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
1: melewati, kan?
0: Iya. Mbak Enda bilang, ya udah Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya, jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh, jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang, ada apa bang di tanggal 21 Agustus? Ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang, gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
1: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue, untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: ini. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Ya balik lagi, kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gue kasih denger demonya pertama kali di ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa? Tanjidornya. Ya, ada bunyi apa?
1: Trompet atau trompet, apa? Ya. Trompet. Terlalu petawi Mas Tanjidor, Mas.
0: Iya, Tanjidore Atun tuh. Nonton gak?
1: Nonton.
0: Apa? Trompetnya, musiknya trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh sekarang. Kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald nih lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Anjay,
0: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya, benar.
0: Musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass ya enggak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti main
0: bass dua.
1: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh,
0: emang Tompi doang. Gue juga bisa.
1: Second up happy. Aduh, gak usah di-personet, Mas. Gak usah di-personet, Mas.
0: Sorry.
1: Oke, okay. Tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
1: sengaja.
0: Enggak janjian, enggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass man, iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya benar-benar
0: biasa.
1: Asik, tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
0: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Pas banget, iya bagus.
1: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Tapi jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Saya aja, benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin
0: ya. Kagak juga dia, enggak ada. Itulah makanya gue bilang, gue tuh susah untuk, bukan susah, cuman kayak romantis itu sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis yang simple, gitu
0: kayak iya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu,
1: nah, itu perhatian-perhatian kecil apa, itu ya benar-benar Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gua udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampaikan, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay,
0: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Resa tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah. Terjadilah itu, official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Aduh. Ada nih.
1: Oh ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi nih,
1: Asik, okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produknya, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman bang.
0: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku

0: Iya, videonya.
1: Bade, bade. Thank you, Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam sama Bang Bani. Dadah, teman-teman.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya Tom Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bersama Sukli di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke Tom Pro 2, gimana nih aktivitasnya malam hari ini teman-teman ya, setelah kita asik-asikan, seru-seruan, santai-santai ya. Sukli balik lagi tentunya ya, dengan beberapa obrolan menarik seru ya. Nah, Sukli mau tanya-tanya dulu nih buat teman-teman ya. Kalau teman-teman di malam Jumat gini biasanya ngapain aja nih teman-teman? Nah, biasanya kan kalau teman-teman kita yang muslim juga kan biasa ada yang mungkin baca Al-Qur'an gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain juga kadang mungkin ada yang nongkrong, ada yang lagi belajar, aktivitas, ngantor, kuliah, ngerjain PR ya. Ada yang kuliah malam sih gak sih jam begini? Oke, terus kayaknya kalau sering sih kayaknya mahasiswa pada dengerin ini sih ya, pada ngerjain ya, ngerjain tugas ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman semuanya, pokoknya untuk malam hari ini yang lagi ngerjain tugas, yang lagi sibuk urusan di luar dan dimanapun itu teman-teman berada, jangan lupa untuk tetap istirahat. Teman-teman berdua jangan terlalu dipaksakan ya, jangan terlalu dipaksakan jika lo memang butuh istirahat ya. Kita tuh perlu istirahat teman-teman ya, karena kalau nggak istirahat ya bisa-bisa burn out gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman semuanya suka temani ya dengan beberapa musik pilihan yang bakal menemani aktivitas Pro 2, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ya, tahun pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya tahun pro 2 masih bersama Supi di si jaga malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman pro 2 ya, enggak kerasa teman pro 2 dikit lagi nih. Dikit lagi kita menuju ke program selanjutnya tahun pro 2 di pukul 23.00 tentunya di Jazz Music. Ya, thank you buat teman-teman semuanya udah stay tune terus mulai dari pukul 18.00 sampai dengan sekarang menuju pukul 23.00 teman pro 2 ya. Dan buat teman-teman yang sedang beraktivitas di luar, tetap semangat, yang lagi nugas, yang mungkin baru akan beranjak tidur, selamat malam buat teman semuanya, selamat beristirahat ya. Teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa masih ada hari esok untuk melanjutkan hari-hari kita. Teman-teman berdua jangan dipaksakan ya, jika memang tak bisa, teman-teman berdua, jika memang kita butuh istirahat gitu ya, nanti burn out. Oke, teman-teman berdua jangan kemana-mana tentunya, biarkan musik yang berbicara malam hari ini. Teman-teman berdua tetap stay tune terus di 89 FM.

2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
2: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu,

wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026 dari Jalan Kapten Petirian 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: Teman terbaik.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana, tempe enak, orang...

0: Info Pro 2 FM.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Jumat 28 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Sore hari cuaca pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, tetapi pada distrik Mbah Hamdan Dara dan Tomage diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya malam hari dan dini hari pada umumnya diperkirakan berawan, tetapi pada distrik Bomberai bagian timur diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan pada dini hari. Selanjutnya, suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan menuju ke arah barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut sendiri yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Dan informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

Kadang masalah datang tanpa diundang. Tapi dibalik setiap tantangan, selalu ada celah untuk solusi. Kuncinya, berpikiran terbuka. Saat kita membuka pikiran, kita membuka pintu untuk perspektif baru, ide segar, dan peluang yang mungkin tak pernah kita sadari sebelumnya. Berpikir positif bukan berarti menutup mata dari kenyataan, tapi soal memilih untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan hanya apa yang salah. Dengan sikap terbuka dan hati yang positif, setiap masalah bukan lagi beban, tapi menjadi jalan untuk tumbuh dan menemukan solusi yang lebih baik. Karena solusi seringkali datang dari cara berpikir yang berbeda.

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan UE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya.
1: Yo, Tom Pro 2 masih stay di Lapus FM Pro 2 Pak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bersama Sukli di edisi Spada ya, Tom Pro 2 ya. Dan by the way, Tom Pro 2 ya, Sukli sudah ini ya, mendengarkan beberapa menyajikan beberapa informasi cuaca untuk hari ini, Tom Pro 2. Jadi untuk hari ini dominansinya tuh berawan ya, teman-teman ya. Ya, sampai dengan malam hari juga tentunya. Kayaknya untuk cuaca-cuaca hari ini Tom Pro 2 kayaknya cocok banget kalau kita tuh pakai buat jalan-jalan santai keluar gitu ya. Apalagi pagi-pagi gini Tom Pro 2. Ya, berawan, cerah berawan ya. Meskipun nanti di beberapa jam ke depan akan berawan tebal ya. Ya, tapi masih bisa lah teman-teman ya. Kita beraktivitas pagi ya, disambut dengan awan yang lumayan tebal dan juga cahaya matahari nih Tom Pro 2, kombinasi yang pas ya untuk olahraga. Oke, saya menemani olahraga Tom Pro 2 semuanya dan aktivitas pagi Tom Pro 2 semuanya. Sukli temani tentunya dengan beberapa musik untuk menemani aktivitas Tom Pro 2 di pagi hari ini. Nyebutan teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.
2: Balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan

hati mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

India Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya teman Pro 2 masih stay di Lapas FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya teman Pro 2 masih bersama Sukli di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, cuaca hari ini sesuai perkiraan teman Pro 2 cerahnya bagus banget teman Pro 2, mataharinya bersinar ya. Meskipun ditutupi sedikit awan tapi gak ngehalangin kita untuk tetap semangat ya menjalani aktivitas kita pagi hari ini. Ya sambil menikmati aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini ya, Sukli temani dengan beberapa musik-musik ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 biar kita lebih semangat nih teman Pro 2. Oke, ya buat teman semuanya mau di request juga lagu favoritnya di pagi hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 489 499. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tentunya masih suka temani juga di 89FM. Karena setelah ini juga kita bakal asik-asikan dengan program-program seru lainnya. Tetap stay tune terus di 89FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

besar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak syarat punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: akses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kok gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
3: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
2: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi...
3: Nah, tuh kan! Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Tunggu dulu. Emang kita bisa

0: apa?
1: Bisa banyak sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
2: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
1: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
2: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
1: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
2: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Teman terbaik

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.

0: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

jasa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang